Terus maju generasiku, walau sekiranya jatuh, terus bangkit. Angkat dagumu, jangan pernah henti untuk terus gapai mimpi-mimpimu. Kerana mimpimu adalah mimpi negara. Perjuanganmu juga perjuangan negara. Dan kejayaanmu itu pasti kejayaan negara.

0: Baik, terima kasih audio pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Hari ini hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 8 Oktober 2026 Masihi. Dan untuk berikut audio, kita ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026 dari Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bersama dengan rakan-rakan jurulas Haji Muhammad Nakiuddin, Haji Ismail dan Ernie Sufina Mustafa. Silakan.
1: Terima kasih rakan sekas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi untuk para pendengar nasional di mana juga anda berada. Dan untuk kali ini kami bawakan secara langsung dari Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ICC sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 yang mana pada tahun ini mengangkat tema Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara. Dan pada hari ini kita bukan sahaja meraikan golongan belia sebagai pewaris masa depan negara, tetapi turut menyaksikan pengiktirafan terhadap mereka yang telah menunjukkan kecemerlangan, kepimpinan, khidmat dan daya usaha dalam pelbagai bidang. Saya Nakiuddin Haji Ismail
2: dan saya Ernie Sufina Mustafa. Ya, alhamdulillah Auda, kita ini dapat bersama untuk menyaksikan sendiri ya suasana majlis yang diadakan ketika ini. Dan kalau kita ingin kongsikan juga suasana Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas sudah pun dipenuhi oleh jemputan-jemputan khas terdiri dari pembesar-pembesar negara, setiausaha-setiausaha tetap, pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan, mahasiswa-mahasiswi universiti, persatuan-persatuan dan pertubuhan-pertubuhan belia, kumpulan-kumpulan belia, belia-belia perseorangan serta para belia yang tercalon dalam penganugerahan sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21.
1: Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, setiap tahun dibawakan secara langsung, diadakan lagi sempena Hari Belia Kebangsaan ini. Tahun kita menyaksikannya dan setiap itu juga kita bakal menyaksikannya ada beberapa kategori, ada 4 kategori selalunya ya, dengan kisah dan pencapaian yang berbeza namun membawa makna yang sama, yang mana beliau ini bukan hanya sekadar potensi, mempunyai potensi tetapi berani mengambil peranan dan memberikan sumbangan kepada negara. Jadi untuk hari ini kita akan bersama-sama mengikuti detik-detik yang penuh bermakna dengan menyaksikan penghargaan diberikan kepada para belia yang telah mengangkat nama, mencetus perubahan dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara.
2: Baik. Ya, di antara pengisian atau cara majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 ialah ikrar

0: Belia, tayangan video dan juga persembahan belia, ya. Jadi ada kesempatan juga Ninaki kita ingin kongsikan, ya, bahan rakaman yang ingin kita bawakan pada pagi ini.
1: Ini terkait dengan persembahan yang akan ditampilkan untuk sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21. Kita dengarkan penerangan, sedikit penerangan daripada pengarah kebudayaan dan kesenian Awang Haji Mohd Abdoh bin Haji Damit.
2: Persembahan sambutan Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini berkonsepkan persembahan choir yang diiringi oleh pemain-pemain daripada Brunei Youth Symphony dan para belia. Mereka akan menyampaikan dua buah lagu. Yang pertama, Suara Kita, dan yang kedua, Belia Menuju Wawasan. Yang uniknya pada tahun ini adalah penglibatan dari Brunei Youth Symphony, iaitu sekumpulan para belia yang berminat dalam permainan instrumen seperti violin dan cello dalam bentuk ensemble orkestra. Jadi persembahan tahun ini juga diikuti oleh seorang yang menggunakan bahasa isyarat untuk memberikan makna kepada lirik-lirik yang dinyanyikan nanti.
1: Baik, kita dengarkan sebentar tadi penerangan untuk persembahan yang akan dipersembahkan menerusi sambutan Hari Belia Kebangsaan telah pun disampaikan tadi oleh Yang Mulia Awang Haji Mohd Abdoh bin Haji Damit, pengarah kebudayaan dan kesenian. Tema pada tahun ini, Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara, Ernie, ya. Dan Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara ini menerjemahkan anjakan strategik para belia daripada sekadar menerima manfaat kepada rakan pembangunan yang bersama-sama memimpin kemajuan negara. Dan sebagai wawasan, nadi wawasan negara, belia menjadi penggerak utama yang menghidupkan pembangunan negara melalui tindakan dan sumbangan yang memberikan penyelesaian konkret kepada masyarakat.
0: Ya, memperkatakan mengenai dengan tema ini, ya, kalau belia siaga masa depan merupakan tema sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-14 tahun 2019 hingga sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20, ya, tahun 2025. Dan tema sambutan untuk tahun ini kali ke-21 tahun 2026, Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara. Jadi menariknya juga, sambutan ini tidak hanya menumpukan pada tema sambutan, malah setiap tahun akan menampilkan ciptaan logo-logo sambutan Hari Belia Kebangsaan, ya, yang kelihatan megah, berwarna-warni dan juga syarat dengan makna-makna setiap bentuk.
1: Jadi itu, ya, untuk kita sudah mendengarkan bagi tema bagi sambutan Hari Belia Kebangsaan itu tahun-tahun ianya dengan pembawaan yang sama, namun maknanya berbeza. Betul. Tapi kali ini dengan temanya yang juga berbeza, Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara. Baik, antara atur cara yang menjadi kewajipan untuk kita ni saksikan setiap secara langsung sambutan Hari Belia Kebangsaan ini adalah ikrar belia. Ikrar belia akan kita dengarkannya nanti, ya, menerusi atur cara yang dijalankan, ya. Dan kita juga sempat membuat pendekatan. Kali ini bersama dengan pembaca ikrar utama, ya, bagi Hari Belia Kebangsaan, iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, penolong pensyarah Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Apa kata kalau kita dengarkan seketika pendekatan saya bersama dengan beliau?
3: Tuan merupakan pembaca utama ikrar sempena Hari Belia Kebangsaan. Jadi apa perasaan kita apabila dipilih sebagai pembaca utama ini?
4: Alhamdulillah, insyaAllah. Yang pertamanya, sebenarnya memang rasa nervous itu ada. Dan yang keduanya sebenarnya rasa bangga. Alhamdulillah, di antara semua dipilih untuk menjadi pembaca utama. Dan ini adalah sebenarnya perasaan yang bukan sahaja rasa siuk, tetapi sebenarnya rasa lebih kepada amanah dan bertanggungjawab untuk melaksanakannya lebih baik lagi. Jadi di sini sebagai ketua pembaca ikrar, pembaca utama, menjadikan bahu saya lebih berat sedikit untuk melakukan yang lebih baik dan mengetuai bacaan ikrar tersebut.
3: Bagi tuanlah secara peribadi, apa makna di sebalik ikrar itu sendiri?
4: Baik, bagi saya ikrar tu seolah-olah seperti janji. kepada negara, kepada agama kita. Terlebih-lebih lagi sebagai seorang belia, ia adalah satu penekanan bahawa apakah peranan kami sepanjang kami ada bidang-bidang masing-masing, kemahiran kami masing-masing dalam menjayakan diri sendiri maupun sebenarnya adalah untuk menjayakan wawasan negara Brunei Darussalam itu.

0: dengan adanya pedoman daripada ikrar itu sendiri. Jadi umpama janji yang perlu kita pegang sepanjang kita mencapai kejayaan kita.
1: Untuk terakhir, apa pesanan daripada Tuan sendiri kepada masyarakat belia Brunei khususnya?
0: Masya Allah, Alhamdulillah, untuk belia Brunei di luar sana, seperti mana yang saya sudah alami juga beberapa tahun sebagai seorang belia dan akan mengakhiri nanti. Jadi pesanan saya adalah sama seperti dulunya saya berikan kepada diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya dan juga belia yang lain, itu untuk terus berusaha dan mencapai kejayaan yang kita dimahukan. Dan jangan putus asa, sebab kitalah sebenarnya antara orang-orang yang berpotensi menjadi ejen perubahan negara ini dan kelak akan menjadi pemimpin negara ini. Jadi mahirkan diri dengan ilmu, dengan kebanggaan daripada ibu bapa, dan juga insyaAllah mantapkan diri agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di sekeliling kita, insyaAllah. Amin.
2: Ya, Alhamdulillah ya, itulah pesanan dari Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, penolong pensyarah Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali ya, yang mewakili pasukan ikrar untuk tahun ini, yang pastinya juga dianggotai oleh belia-belia yang mempunyai pencapaian dalam pelbagai bidang ya. Itulah yang kita ni banggakan dengan adanya sambutan Hari Belia Kebangsaan ini diadakan. Kita ni selaku masyarakat dapat melihat ya betapa belia-belia kita ni di negara Brunei Darussalam ini khususnya, kita ni mempunyai belia-belia yang berpotensi dalam pelbagai
3: Betul.
2: Bidang ya.
3: Betul.
2: Jadi untuk sambutan Hari Belia Kebangsaan ke Hari Belia Kebangsaan ke-21 ini bukan sahaja menumpukan kepada majlis yang diadakan di dalam dewan ini, tetapi juga adanya pameran di ruang legar ICC ya, yang menampilkan pameran sektor keutamaan ekonomi negara, adanya juga Persatuan Kemajuan Insan Kesan, Sukarelawan Yayasan Sultan Haji Hasan Abolkiah, Skim Tilawah Al-Quran Remaja Jabatan Pengajian Islam, Kumpulan Al-Qudwah University Islam Sultan Sharif Ali, Ahli Jatuan Kuasa Takmir Belia dan Belia Wanis Masjid Senegara, Sektor Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan juga Bahagian Khidmat Bakti Negara Biro Kawalan Narkotik dan Pasukan Polis Diraja Brunei.
3: Alhamdulillah ya, inilah sebenarnya kalau kita lihat, belia ini adalah merupakan aset yang paling bernilai dalam sesebuah negara, yang mana mereka ini bukan sahaja pewaris kepimpinan pada masa hadapan, malah menjadi tenaga penggerak kepada kemajuan ekonomi, pembangunan sosial, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara secara keseluruhannya. Dan ya, betul kata Ernie tadi ya, kita dalam konteks pembangunan negara, golongan belia ini mempunyai peranan yang amat penting kerana mereka ini merupakan kelompok masyarakat yang dinamik, kreatif dan mempunyai keupayaan untuk menerima serta menyesuaikan diri dengan perubahan. Tenaga, idea dan pemikiran golongan belia ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat menyumbang kepada pembangunan negara yang berterusan dan mampan. Kita ni dapat lihat sekarang ini, Ernie ya, dan juga ada pendengar, pada era globalisasi dan revolusi digital yang berkembang begitu pesat, jadi golongan belia ini berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti persaingan dalam pasaran pekerjaan, perubahan teknologi, perkembangan kecerdasan buatan ataupun AI, perubahan gaya hidup serta pengaruh media sosial yang semakin meluas. Jadi ini adalah sebahagian daripada cabaran yang dihadapi oleh para belia untuk sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan lagi, menguasai kemahiran baharu dan berfikiran kritis dan kreatif serta mempunyai daya tahan yang tinggi. Dan kita percaya belia yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia ya, seperti yang dapat kita saksikan ketika ini yang berlangsung, yang sudah pun hadir di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Pakas ini, mereka sudah pun bersedia untuk menghadapi perubahan di samping mampu menjadi pemimpin yang berintegriti dan berwibawa pada masa hadapan.
2: Ya, memang banyak sebetulnya peluang-peluang yang boleh diraih oleh golongan belia kita ini, khususnya di negara Brunei Darussalam, untuk menambah pengalaman, pengetahuan ataupun kemahiran diri. Ya. Antaranya ialah melalui pusat pembangunan belia dan juga di sebahagian daripada lokasi-lokasi ataupun sama ada melalui kerajaan maupun swasta, seperti Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, memang setiap tahun akan menyusun atur ya beberapa bengkel dan juga kursus khusus untuk belia, sama ada dari segi untuk pasakan dan juga sebagainya ya.
4: Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja.

0: berubah kepada Islam, jangan ia berubah dan dingin terhadap Islam, karena Islam adalah penyelamat di dunia dan di akhirat, diiktiraf oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang diridainya firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 85 tafsirnya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak adalah dari orang-orang yang rugi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Alhamdulillah, bersama telah pun kita dengarkan bacaan Suratul Fatihah dan bacaan doa selamat yang telah pun dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Seri Maharaja, Dato' Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, sempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026.
2: Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Waddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saidul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Beribu ampun, dengan penuh hormat dan takzim, hamba ke bawah Duli Tuan Patik mewakili ahli-ahli jawatankuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 serta seluruh warga belia di Negara Brunei Darussalam, dengan penuh hormat rasa syukur hadrat Allah SWT sukacita merafakkan sembah menjunjung kasih atas limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Tuan Patik berangkat bercermat duli ke Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 dan seterusnya berkenan mengurniakan, menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Belia Kebangsaan, berangkat menyaksikan pameran Hari Belia serta menerima junjung ziarah para belia. Keberangkatan kepada Tuan Patik ke majlis ini amat besar maknanya kepada seluruh warga belia. Ia menandakan keprihatinan dan perhatian berterusan kepada Tuan Patik terhadap pembangunan serta kemajuan generasi muda negara, sekaligus menjadi sumber inspirasi dan dorongan kepada para belia untuk terus memperkasa diri, berbakti dan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik sukacita menyembahkan bahawa sambutan Hari Belia Kebangsaan merupakan wadah penting negara dalam mengiktiraf sumbangan, pencapaian dan penglibatan belia dalam pelbagai bidang. Sambutan ini juga menjadi ruang untuk menampilkan bakat generasi muda serta memperkukuh kerjasama seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan belia. Setelah 21 tahun sambutan ini diraikan, peranan belia terus berkembang maju. Tempoh dua dekad ini membuktikan keberhasilan negara dalam melahirkan generasi muda yang berilmu, berkemahiran, bersahsiah mulia, celik digital dan berdaya saing dengan berasaskan nilai serta akhlak Islam. Ampun beribu ampun, hamba Kebawah Duli Tuan Patik sukacita menyembahkan bahawa tema sambutan Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini, belia

peneraju nadi wawasan negara mencerminkan kematangan dan evolusi peranan beliau. Tema ini membawa pengertian besar tentang bagaimana peranan golongan muda telah berubah dan semakin berkembang. Golongan belia bukan saja lagi sekadar penerima manfaat daripada agenda pembangunan mereka. Sebaliknya, belia kini semakin tampil ke hadapan selaku rakan strategik, penyumbang dan pencetus perubahan dan menjadi antara peneraju utama yang bersama-sama memacu aspirasi dan kemajuan negara. Dalam hubungan ini, Kerajaan Kebawah Duli Tun Patik melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan terus berusaha menyediakan ekosistem pembangunan belia yang inklusif, progresif dan responsif terhadap keperluan semasa selaras dengan hasrat, strategi dan dasar belia negara. Namun, kejayaan usaha ini turut bergantung kepada kesediaan para belia sendiri untuk merebut peluang, mencabar kemampuan diri serta tampil membawa idea, tenaga dan kepimpinan mereka melalui jalan yang betul. Ampun beribu-ampun, hamba Kebawah Duli Tun Patik dengan penuh hormat menyembahkan beberapa perkembangan dan usaha yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bersama agensi-agensi berkaitan dalam sektor kebeliaan seperti berikut. Program pembiayaan BIS Belia yang dilancarkan semasa sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20 pada tahun lepas dengan kerjasama Bank Usahawan terus membuka peluang kepada belia dalam bidang keusahawanan. Alhamdulillah, sehingga kini sebanyak 8 permohonan telah menerima pembiayaan. Dalam bidang pembangunan kemahiran dan jati diri, seramai 129 orang belia telah mengikuti program pembangunan belia sesi 2026 di Pusat Pembangunan Belia. Pada masa yang sama, seramai 845 orang belia telah mengikuti pelbagai program anjuran Outward Bound Brunei Darussalam. Usaha memperkasa belia turut diperkukuh melalui projek rintis program khidmat bakti negara tempoh 6 bulan yang disertai oleh 28 orang belia berumur antara 20 hingga 25 tahun. Dua komponen baharu iaitu siap siaga masa depan dan program pertahanan awam telah diperkenalkan bagi melengkapkan para pelatih dengan kemahiran untuk meningkatkan kebolehpasaran dan daya saing mereka. Dalam memastikan suara belia terus didengar, pelbagai program dan sesi libat urus telah dilaksanakan termasuk muhibah pergerakan belia, focus group discussions serta youth town hall yang secara keseluruhannya menghimpunkan lebih 600 orang peserta. Pada masa yang sama, kira-kira 4,700 orang secara keseluruhannya telah menerima manfaat daripada skim bantuan perkasa belia. Pendedahan belia di peringkat serantau dan antarabangsa juga terus diberikan perhatian. Seramai 47 orang belia telah menyertai pelbagai program antarabangsa pada tahun ini. Negara Brunei Darussalam juga buat julung kalinya menjadi tuan rumah kepada program bas belia Bimiaga pada penghujung tahun 2025. Peluang seperti ini akan terus diperluaskan termasuk penyertaan belia negara dalam pelbagai program pertukaran belia. Pada masa yang sama, aspek kerohanian dan pembentukan akhlak kekal diutamakan. Program belia berselawat yang dianjurkan buat julung kalinya pada tahun ini dengan kerjasama belia Masjid Senegara Kementerian Ahwal Ugama telah menghimpunkan lebih 700 orang belia. Penyertaan dalam musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan pada tahun ini juga turut menunjukkan peningkatan penyertaan dan mutu bacaan. Ampun beribu-ampun, menyentuh mengenai sambutan Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini, sukacita menyembahkan bahawa konsep sambutan dan pameran telah dirangka dengan menjunjung titah Kebawah Duli Tuan Patik

0: semasa sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebuat Duli Tuan Patik yang ke-80, yang menzahirkan harapan agar generasi muda, khususnya para belia, tidak sekadar menjadi pengguna atau pemerhati kepada perubahan dan kemajuan teknologi, tetapi tampil sebagai pencipta, pemikir dan pemimpin yang berwawasan. Sejajar dengan hasrat tersebut serta tema Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara, pameran Hari Belia pada tahun ini memaparkan peranan, pencapaian dan sumbangan belia dalam mendukung Wawasan Brunei 2035. Pameran ini menghimpunkan 18 pemamer dalam 5 kluster, iaitu semangat juara, jati diri, akhlak, kesejahteraan masyarakat dan sektor ekonomi keutamaan. Pameran ini bukan sahaja meraikan apa yang telah dicapai oleh para belia, tetapi juga memamerkan apa yang mampu mereka capai apabila diberikan kepercayaan, peluang dan ruang untuk memimpin. Seterusnya, hamba Kebuat Duli Tuan Patik juga dengan sukacitanya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah-anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026 atas pencapaian dan sumbangan masing-masing. Semoga pengiktirafan yang diterima menjadi dorongan untuk terus melangkah lebih jauh dan menjadi inspirasi kepada para belia yang lain. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, sektor swasta, rakan-rakan strategik, persatuan dan pergerakan belia, institusi pendidikan serta para sukarelawan atas kerjasama dan komitmen dalam menjayakan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 ini. Ampun beri ampun, sebelum menjunjung anugerah berundur diri, hamba Kebuat Duli Tuan Patik dengan penuh hormat dan takzim sekali lagi menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih atas keberangkatan Kebuat Duli Tuan Patik. Hamba Kebuat Duli Tuan Patik turut menjunjung perkenan bagi menyembahkan sembah menjunjung kasih atas keberangkatan peduka-peduka anak-anda dan adinda Kebuat Duli Tuan Patik, iaitu Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Perdana Muda Mahkota, Perdana Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Perdana Muda Abdul Malik Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Perdana Muda Abdul Matin, Menteri Al-Ehwal Luar Negeri, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Bandahara, Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Digadong, Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Seterusnya, menjunjung kasih atas keberangkatan Yang Amat Mulia, Pengiran-Pengiran Ceteria, serta merakamkan penghargaan atas kehadiran Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Menteri, Dif-dif kehormat, para hadirin dan hadirat, khususnya para belia yang hadir di majlis pada pagi ini. Hamba Kebuat Duli Tuan Patik juga dengan penuh hormat serta takzim menjunjung ampun beribu ampun sekiranya terdapat sebarang kata-kata yang kurang manis atau suruk langkah yang tidak disengajakan dalam sembah aluan ini mahupun sepanjang pengendalian majlis. Sekian, wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Kebuat Duli Tuan Patik menjunjung anugerah undur diri.
1: Sementara tadi auda sembah alu-aluan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku jawatankuasa tertinggi sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026.
2: Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan akan mengadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bagi mengurniakan titah.

رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga dapatlah kita bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 dalam suasana aman dan sejahtera. Setelah 7 tahun berturut-turut mengangkat tema Belia Siaga Masa Depan, pada tahun ini kita sendiri ingin memilih tema baharu iaitu Belia Peneraju Negara. Tema ini amat sesuai dengan peranan belia sebagai nadi pembangunan. Beta juga yakin bahawa belia adalah merupakan pewaris masa depan dalam semua bidang, khasnya bidang ilmu, dan kemahiran bidang ini amat mencabar. Tetapi golongan belia mampu untuk menanainya, bahkan sekaligus menjadi pencorak masa depan negara. Dalam menghadapi perubahan pula, para belia dikehendaki untuk lebih berani melangkah ke hadapan bagi merebut peluang yang sedia ada, lebih-lebih lagi peluang-peluang baharu. Para belia juga bukan setakat mencari peluang, tetapi lebih lagi daripada itu, menjadi pengguna teknologi dan pemacu ekonomi progresif yang berdaya tahan. Para belia juga perlu terus giat dalam program kemasyarakatan dan kesukarelawan sebagai pelakar pengalaman dan kepimpinan. Budaya kesukarelawannya perlu terus dipupuk melalui penglibatan para belia, institusi pendidikan, majlis perundingan mukim dan kampung, dan lain-lain penggiat kemasyarakatan. Kerjasama pihak-pihak berkenaan ini amatlah penting untuk menjamin sumbangan para belia dapat dilihat sebagai sangat berharga. Mengenai kemajuan golongan belia pula, beta gembira mengetahui bahawa peningkatan indeks pembangunan belia, Youth Development Index, daripada 65.1 pada tahun 2018 meningkat kepada 69.0 pada tahun 2025. Peningkatan ini adalah merupakan pencapaian tertinggi sejak indeks mula diperkenalkan pada tahun 2008. Peningkatan ini juga adalah didorong oleh prestasi yang membanggakan dalam bidang nilai dan identiti, values and identities, serta pendidikan. Namun begitu, beta tetap menyeru supaya perhatian terus diberikan kepada bidang-bidang yang masih memerlukan pengukuhan, khususnya penglibatan komuniti dan literasi kewangan di kalangan para belia. Usaha masih saja diperlukan untuk bidang-bidang ini dilaksanakan secara berterusan. Pada masa yang sama, aspek pendidikan dan peluang pekerjaan juga mestilah terus diperkasa untuk memastikan pembangunan belia dilaksanakan secara seimbang. Beta menyambut baik usaha kerajaan, usaha Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
untuk meneliti semula dasar belia negara dan strategi DBNS supaya dasar tersebut terus relevan untuk masa depan dan akan datang. Dalam hubungan ini, beta menyarankan supaya penelitian tersebut terus sahaja dibuat berdasarkan dapatan terkini, indeks pembangunan belia dan juga mengambil kira perubahan landscape ekonomi, teknologi dan keperluan belia. Beta berharap usaha ini dapat terus melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Menyentuh mengenai program Khidmat Bakti Negara, PKBN pula, beta mengambil maklum mengenai pelaksanaan secara rintis program ini, iaitu selama 6 bulan berbanding 3 bulan sebelumnya. Program rintis ini perlu pula turut diperkukuh dengan pengenalan 2 modul baru, iaitu siap siaga masa depan dan program pertahanan awam. Pengenalan modul-modul ini dihasratkan untuk melengkapkan lagi pengisian PKBN, khasnya dalam pembekalan kepada para belia, kemahiran dan pengetahuan supaya mampu menghadapi apa jua cabaran. Sehubungan itu, beta menyarankan supaya pelaksanaan program rintis ini akan terus diteliti dan dinilai lagi keberkesanannya secara menyeluruh bagi memastikan PKBN benar-benar memberi impak berkesan kepada pembentukan jati diri dan disiplin para belia. Dalam kesempatan ini, beta turut menyeru supaya lebih ramai lagi para belia turut merebut peluang untuk menyertai PKBN selaku ianya wadah bagi para belia untuk menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada masyarakat dan negara. Akhirnya, beta dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan ke-21 kepada seluruh warga belia di negara ini. Beta berdoa semoga para belia akan terus dikurniakan kekuatan dan semangat suka berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan, beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah serta berharap semoga pengiktirafan ini akan menjadi pendorong kepada para belia untuk terus mencipta kecemerlangan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan bersyukur. Kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kami belia.
0: Negara Brunei Darussalam.
1: Berikrar.
0: Taat kepada Allah. Setia kepada Raja.
1: Cinta kepada negara.
0: Mendukung kepimpinan. Kebawah duli yang maha mulia. Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan.
1: Negara Brunei Darussalam.
0: Mempertahankan kedaulatan.
1: Negara Brunei Darussalam.
0: Sebagai negara Melayu Islam beraja. Mematuhi.
1: Perlembagaan negara.
0: Dan undang-undang. Berakhlak mulia dan terpuji.

0: Baik, telah pun kita ikuti sebentar tadi ikrar belia, ya, yang mana telah pun dipimpin oleh Yang Mulia Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, penolong pensyarah Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam,
1: yang menggambarkan usaha gigih belia Brunei dalam mencapai kejayaan yang diimpikan. Menerusi video ini, melihatkan cabaran, ketabahan dan kejayaan belia-belia dalam pelbagai bidang, dengan harapan video ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada belia Brunei untuk terus berusaha, tidak menyerah kalah, mengejar impian untuk memajukan negara. Diikuti dengan persembahan lagu Suara Kita dan lagu patriotik belia, Belia Menuju Wawasan, yang akan dipersembahkan oleh kumpulan Y-Light, Jabatan Belia dan Sukan, dan diiringi oleh Orkestra Brunei Youth Symphony bagi sambutan Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini. Persembahan ini menghimpunkan bakat belia dalam satu penghayatan musical yang menzahirkan semangat cinta akan negara, kesetiaan kepada raja dan keazaman generasi muda untuk menjadi peneraju pembangunan. Selaras dengan tema Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara, persembahan ini menyuarakan aspirasi belia sebagai penggerak utama ke arah merealisasikan wawasan Brunei 2035.
2: Kami belia. Kami adalah generasi yang membina. Kita harus berani mencuba, berani bertindak, dan berani mengejar apa yang kita impikan.

0: kerana dunia tidak lagi seperti dahulu.
1: Kita harus melangkah dan kita pasti akan jatuh. Kita pasti akan penat dan kita pasti akan meragui langkah yang kita pilih.
0: Namun, jangan pernah takut.

0: akan kegagalan. Kerana kegagalan bererti kita mencuba.
1: Apa yang penting adalah kita teruskan perjuangan kerana kita adalah nadi negara.

0: kerana belia mesti yakin pada diri sendiri.
1: Pada agama, pada raja, pada negara, dan yakin bahawa kita boleh mencapai impian.
2: Turut jadi harapan beta ialah ingin melihat generasi muda berperanan lebih bermakna, bukan sekadar jadi penonton kepada perubahan dan penggunaan teknologi ciptaan orang lain, tetapi kita juga perlu bangkit sebagai pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan.
1: Kerana kita bukan hanya menunggu masa depan, kita sedang membinanya. Dengan ilmu, dengan keberanian, dengan perpaduan, dan usaha yang tidak mengenal putus asa. Kamilah, belia peneraju, nadi wawasan negara.

Kategori Pemimpin Muda Belia. Kategori Pemimpin Muda Belia ini mengiktiraf pemimpin muda yang cemerlang dan konsisten dalam memajukan organisasi serta pembangunan belia. Sebanyak 12 pencalonan telah diterima bagi kategori ini. Penerima anugerah merupakan seorang pensyarah, da'i dan pemimpin dalam bidang dakwah serta pembangunan belia. Berkelulusan Doktor Falsafah dalam dakwah dan kepimpinan, beliau telah aktif dalam bidang kesukarelawanan selama hampir 15 tahun dan pernah menerima

0: Mudah di Sufri Bolkiah dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah.
1: Ya, alhamdulillah Audayah, ingin juga kita kongsikan di kesempatan ini bersempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026, di mana antara lain juga pengisian aktiviti pada hari ini 8 Oktober 2026 di sebelah petang akan diadakan ya konvensyen pemerkasaan Nadi Belia pada pukul 2 petang sehingga 2.30 petang. Adanya aktiviti pengenalan Wilid dan juga Dasar Belia Negara Strategi pada pukul 2.35 petang diadakan Absorbing the Aura. Pada pukul 3.10 petang diadakan Comedy Youth Writing by Hadi Faiz from Bruhana. Manakala 4.15 petang pula diadakan sesi dialog, dialog belia Selamatkah Indah. Dan esok juga akan diteruskan lagi konvensyen pemerkasaan Nadi Belia ini di ruang Legar ICC, iaitu pada 2 petang diadakan Bahasa Isyarat dengan Jari Kitani, 2.50 petang diadakan Baku Nyanyang dengan Usahawan Belia, 3.40 petang dan 4.50 petang diadakan Berselawat Bersama Kumpulan Babus Salam, dan manakala 4.15 petang pula diadakan Gen Z Talk bersama Ustaz Muhammad Syahmi. Ya. Jadi dialulukan kepada belia-belia kita ni untuk sama-sama hadir ya mengikuti konvensyen pemerkasaan Nadi Belia yang diadakan di ruang Legar ICC. Dan alhamdulillah Auda, kita juga dapat mengikuti dan juga mengetahui tadi ya antara penerima-penerima anugerah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan 2026. Jadi di kesempatan ini juga kita ucapkan syabas dan tahniah ya kepada para penerima, dan kita juga mengharapkan ya dengan adanya penganugerahan ini belia-belia kita ini akan terus bersemangat untuk terus bergerak aktif dan juga menyumbang ke arah pembangunan negara dari pelbagai aspek. Jangan sampai ada dan tiadamu di dunia ini tidak bererti ya. Terus bangkit dan berjuang dalam membangun untuk diri sendiri, agama, bangsa dan negara. Baik Auda, sebelum kita mengakhiri siaran langsung dari ICC Berkas ini, mewakili rakan setugas kita Operasen Luar Muhammad Haji Sulaiman Abdul Rahman Hassanul Irsyad bin Haji Junaidi, Pengiran Muhammad Wazif bin Pengiran Jamaluddin, Muhammad Hibatul Fikri bin Muhammad Azmi, Muhammad Afiq Fatullah bin Aslan, dan juru teknik Faridatul Fauzia Haji Ahmad, Hajah Nur Iredina binti Idris dan Habibah Abdullah. Saya Erni Sofinah Mustafa.
0: Dan saya Haji Muhammad Nakirin bin Haji Ismail mewakili rakan penerbit yang turut bersama menjayakan siaran langsung pada pagi ini. Yang Mulia Nur Majidah Alisha Zaidah Tan binti Abdullah Tan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita kembalikan siaran bersama dengan rakan setugas di studio. Silakan.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Audi, kita dapat ikuti secara langsung majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026 dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas.

0: Pembangunan sesebuah bangsa dan negara tidak hanya digerak majukan oleh aset fundamental seperti sumber ekonomi dan kestabilan politik semata-mata. Lebih dari itu, pembangunan kapasiti dan kebolehdayaan rakyat juga sangat menyumbang kepada kemajuan sesebuah bangsa dan negara. Dalam hal ini, kesatuan dan persatuan nasional tanpa mengira latar belakang, umur atau profesi sebenarnya boleh memberikan sumbangan dalam bentuk pembangunan spiritual dan sosial yang juga turut sama pentingnya. Lapisan masyarakat yang pelbagai inilah yang mendukung kepada kesejahteraan dan pembangunan aspirasi negara. Dalam pembangunan sesebuah bangsa dan negara, di samping mewujudkan ketemadunan serta mengekalkan kestabilan dan keharmonian hidup bermasyarakat, peranan semua warga adalah sangat penting. Hal ini tidak mungkin dapat dilaksana dan dicapai oleh warga berusia atau yang sudah sepuh semata-mata tanpa bantuan dan sokongan pemikiran serta tenaga baharu. Dalam konteks pembangunan sosial, warga belia turut sama memainkan peranan penting dalam usaha mencapai ke arah maksud tersebut. Dalam hal ini, warga belia juga merupakan sebuah aset negara yang sangat bernilai tinggi dan mempunyai potensi dan kapasiti pelaburan yang mampu menguntungkan negara dan bangsa. Belia menjadi tonggak dan pasak utama negara dalam menentukan hala tuju dan kemajuan bangsa dan negara pada masa hadapan. Begitulah betapa pentingnya warga belia pada sesebuah negara dengan melihat peranan dan kebolehdayaan mereka sendiri dalam mencorak dan menentukan hala tuju pembangunan dan kemajuan negara. Siapapun belia kita ni dan apapun latar belakangnya, mereka adalah aset negara yang sangat bernilai dan sangat mahal harganya. Masing-masing mereka sebenarnya mempunyai potensi dan kemampuan yang boleh diasah dan digerak majukan bagi mendukung aspirasi wawasan negara. Tinggal saja lagi dalam diri belia itu sendiri, sama ada mahu menyahut seruan negara atau terus berada di tekuk lama, menakul tuhut, melangui kasau. Benarlah kata orang kita ni, bahawa kalau indah berkareh, malas berjareh, indah berisi lemari, hidupnya ngalih, apapun indah belurih. Melalui aspirasi wawasan ini, negara adalah committed dalam pelaksanaan pendekatan Hall of Government dan Hall of Nation untuk memperkasa belia dalam menyediakan persekitaran ruang dan peluang yang kondusif, eksklusif dan inklusif agar para belia akan dapat terus bergerak aktif, dinamik dan berkembang seiring keperluan zaman dan persekitaran. Beberapa usaha telah dilaksanakan oleh negara dalam mentransformasikan para belia agar siap siaga menempuh hari mendatang seperti titah kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-20 tahun 2025.
1: Kerajaan Beta sentiasa komited dalam memperkasa belia dan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk mereka berkembang. Bagi mencapai wawasan Brunei 2035 yang semakin mendekat, para belia turut memainkan peranan penting sebagai pemacu transformasi ekonomi.
0: Belia dalam konteks negara Brunei Darussalam adalah lelaki dan perempuan yang berumur 15 hingga 35 tahun. Dari definisi tersebut, negara Brunei Darussalam mempunyai kadar peratus penduduk yang sangat muda. Lebih separuh daripada penduduk negara ini adalah mereka yang berumur di antara 25 tahun. Dari jumlah tersebut, mereka yang berumur antara 15 hingga 24 tahun merupakan jumlah yang terbesar daripada penduduk secara keseluruhannya. Mengikut catatan dalam Brunei Darussalam Key Indicators tahun 2000, terdapat 152,700 orang dalam kumpulan yang berumur antara 15 ke 40 tahun, iaitu 45.12% daripada jumlah penduduk. Daripada jumlah tersebut, 81,100

0: 200 orang atau 53.1% adalah lelaki, manakala 71,600 orang atau 46.9% adalah perempuan. Jika melihat dari jumlah peratusan tersebut, dapatlah diketahui betapa bernilainya warga belia sebagai aset laburan jangka panjang bagi pembangunan negara. Namun begitu, peratusan tersebut hanyalah sekadar catatan angka dalam menilai kuantitinya. Bagaimana pula dengan nilai kualiti mereka? Apakah para belia kita sudah bersedia untuk menggalas tugas dan amanah dalam menanai hasrat dan aspirasi negara? Apakah para belia kita sudah bersedia untuk menjadi pundul kehadapan, berbasah berkaring, berhujan berpanas dan tidak menjadi macam katam kumpal dalam garohong batang?
1: Belia-belia masa ni, I can say a lot of potential. Pasalnya kan diorang punya ideology, diorang punya thinking, diorang masa ni more open. They are very open and there's a lot of peluang compared to yang back before lah. Pasal macam kita ni kadang dulu memang rasa terkongkong, terkawal because dah berani kan. Tapi cabaran utama tu bukannya pasal potensi. Everyone always cakap pasal potentials, you know, everywhere. Tapi kalau dengan potential sahaja tanpa ada arah, structure and even consistent, benda tu akan happen. And lagi pun kan, ramai memang bersemangat, tapi indah semua ada platform yang dapat membimbing mereka dengan jelas. Jadi peranan kita ni kan bukan saja sekadar membuka ruang untuk belia-belia yang ada di sana, tapi memastikan belia-belia kita ni benar-benar berkembang, bukan saja sekadar, you know, visibility. With the correct orang system and structure can grow more.
2: Kalau belia pada masa ini bukan lagi sekadar pewaris negara ataupun pelapis yang akan datang, tetapi pada masa ini pun mereka merupakan rakan strategik dalam pembangunan negara. Kita hidup dalam zaman yang penuh cabaran dan perubahan. Jadi belia-belia kita ni perlu menjadi golongan yang proaktif, berani membawa idea baharu serta bersedia menyumbang tenaga dan kepakaran ikut bidang masing-masing. Saya juga percaya bahawa menyokong aspirasi negara tidak semestinya melalui jawatan atau kedudukan tertentu. Walaupun tah kami ini seorang penjawat awam, usahawan, sukarelawan, kerja di swasta maupun penuntut-penuntut, setiap daripada kami boleh menyumbang dengan memberikan yang terbaik dalam peranan kita ini masing-masing. Kalau setiap belia kita ini mempunyai rasa bertanggungjawab, integriti dan semangat untuk terus berkhidmat, insyaAllah kita sama-sama mampu membawa negara ke arah yang lebih maju dan mampan. So ini anu macam, ya, each of our belia-belia ni memang expertise diorang ni dalam bidang masing lain-lain lah. Ada yang masa ni AI, ada yang hebat dalam bidang AI, ada yang hebat dalam designing, ada yang hebat dalam entertainment, ada yang hebat dalam creativity. So diorang ni kalau menyumbangkan peranan-peranan diorang dalam expertise areas diorang ni, insyaAllah together we can achieve so much more. Kalau kita ni seorang-seorang saja without working hand in hand, so apa yang orang, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, walk together. Ini adalah like sama-sama kita ni membantu each other untuk achieving mana-mana matlamat kita ni untuk mendukung aspirasi negara.
0: Kesiapsiagaan para belia untuk mencapai kemajuan dan potensi berkaitan tidak dapat dicapai dalam hanya satu malam. Perkara ini memerlukan komitmen, kesungguhan, keikhlasan dan kekuatan jati diri untuk mencapai kecemerlangan. Kecemerlangan dalam diri para belia ini termasuklah dalam bidang pendidikan, kepribadian, kerohanian serta kemahiran, daya kreatif agar kompeten dan mampu berdaya tahan dan berdaya saing seiring kepesatan dan kemajuan zaman. Sejarah sendiri telah membuktikan betapa para belia yang kompeten dan berdaya saing serta kukuh jati dirinya telah mampu merubah wajah dunia dan mencorak temadun bangsanya. Bahkan dalam sejarah Islam sendiri telah mencatatkan ramai golongan muda belianya yang mempunyai kehebatan dan telah memberikan sumbangan yang besar ke arah kejayaan dan kecemerlangan temadun Islam pada zaman tersebut. Bahkan dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terdapat ramai golongan muda belia dari golongan lelaki dan perempuan yang sangat cemerlang yang aktif memainkan peranannya dalam pentadbiran, perjuangan dan pengembangan ajaran agama Islam.

justru hal seperti inilah yang wajar dicontohi oleh para belia kita ni semasa masih muda bertenaga dan cerdas fikiran. Perkara ini dapat dikaitkan dengan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum datangnya masa sempit, masa lapang sebelum tiba masa sibuk, masa mudamu sebelum datang masa tua, dan masa hidup sebelum tiba masa mati.

0: Negara sendiri telah menyaksikan betapa warga belia negara memang mempunyai potensi dan kualiti yang sangat membanggakan. Ini dapat dilihat dari beberapa pencapaian mereka dari dalam dan luar negeri, baik dalam bidang kesukanan, keusahawanan, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Para belia negara juga sangat aktif dan dinamik dalam mewujudkan serta menyelenggarakan banyak program kemasyarakatan dan kesukarelawan dalam pelbagai korpus. Program dan kegiatan seperti inilah yang menjadi pemangkin dan pencetus kepada belia yang berintegriti tinggi, berkualiti, seterusnya membangkitkan rasa cinta dan nasionalisme kepada bangsa, agama dan negara. Kesedaran para belia dalam melaksanakan pelbagai program serta kegiatan bercorak kesukarelawanan bukanlah untuk minta dibalas atau diberi imbalan ganjaran, tetapi adalah atas dasar kemanusiaan, empati dan rasa sedar diri serta cinta kepada bangsa dan negaranya. Perjuangan dan pengorbanan para belia dalam bidang kesukarelawanan ini memang wajar dipuji dan diletakkan pada takah tertinggi dalam pembangunan dan kemajuan temadun negara.
1: Semangat sukarelawan itu memang konsistenlah di negara-negara Islam, terutama sekali ia berperingkat pula, ya. Contohnya peringkat di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu dari sana kita ni mendidik macam mana kita ni, belia-belia kita ni menjadi seorang sukarelawan yang tidak expect any in return. Jadinya kalau dilihat sukarelawan di Brunei ini pelbagai sektor pulang, contohnya bahagian education, ada yang mengajar secara percuma, memberikan pendidikan ataupun mengajar orang ini membantu dari segi green, conservation of our forest, our sea dan sebagainya. Itu banyak. Kalau dulu kalau kita lihat sukarelawan ini, yang orang mutik sampah kan, ya? Cuma itu bah. Where in fact ianya bukan saja itu, tetapi menolong orang-orang berkeperluan khas. Orang-orang contohnya community OKU dan sebagainya. Ini kalau dilihat memang berkembang lah, ha. Tapi dulu ada this one system called mengelinga. Sistem ini tah di mana orang menggunakan ni, orang ini sistem digital lah, ha. Di mana di negara Brunei Darussalam ini kalau dilihat orang ada app tu, orang dapat melihat apa aktiviti-aktiviti yang dapat bisa orang ikut. Jadi sistem itu mempermudahkan orang untuk ikut aktiviti-aktiviti sekarang.

0: kawan. Dan kalau dulunya orang ada Facebook, ada IG saja. Tapi now kalau ada organisasi itu mempost, ia tahu oh aktiviti ini berapa orang yang memerlukan. Jadi kita ni mendapat peluang yang luas sebagai seorang belia untuk ikut serta pelbagai aktiviti kesukarelawanan itu. Aku mau ani, aku mau ani, aku mau ani. Tapi orang ini ikut ikut anulah, hanya orang serang sadang lah juga. Jangan juga terlampau anulah ni. Ada juga batas-batasnya lah. Jadinya kalau dilihat semangat sukarelawan itu memang kuat. Kami sendiri pun aktif dari segi memberikan sumbangan balik kepada community. Contohnya memberikan sedekah pada masjid-masjid. Makanan sedekah dan sebagainya. Membantu orang berkeperluan khas, membaiki rumah dan sebagainya. Terutama sekali kalau Ramadan. Kalau Ramadan itu kadang-kadang yang penerima itu pun alhamdulillah rezeki itu memang merimpah ruah. Itu tanya orang ini Brunei, budaya sukarelawanan itu tidak akan pupus. Orang ini ia akan sentiasa berkembang, ia akan sentiasa orang makin banyak. Jadi itulah kalau dilihat dari perspektif saya sendiri, memang semangat itu makin kuat, memang utuh lah di negara Brunei Darussalam ini.
1: Kalau pada saya, kesukarelawanan merupakan platform terbaik untuk membentuk karakter seorang belia. So, melalui aktiviti sukarelawan, kita belajar tentang tanggungjawab, disiplin, kerja berpasukan dan empati. Kita juga didedahkan kepada realiti masyarakat yang mengajar kita untuk lebih bersyukur dan lebih peka terhadap keperluan orang lain.
2: Untuk membentuk dan mencalak para belia kita ni bukanlah melalui seruan slogan dan impian iklan kosong belaka. Membentuk para belia ke arah kesempurnaan insan dan memberikan mereka calak beridentitikan kebrunaian dan keislaman memerlukan strategi dan tadbir urus yang dinamik dan kompeten. Strategi-strategi tersebut adalah perlu dalam melahirkan para belia yang siap siaga untuk berjuang, berkorban dan menumpahkan segala taat setianya kepada raja, agama, bangsa dan negara. Ini akan dapat menjamin kesejahteraan, kemakmuran dan survivability negara agar terus membangun dan berdaya saing dari semasa ke semasa. Antara strategi tersebut ialah melalui penggubalan dasar belia negara. Melalui dasar ini yang bermatlamatkan jelas untuk mewujudkan belia Brunei cemerlang yang dalam diri para belia itu sendiri tertanam kukuh nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang terkandung dalam perlembagaan negara dan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Melalui dasar ini juga berusaha memupuk rasa kepunyaan, patriotisme, beriltizam dan berhaluan yang jelas. Selain itu, dasar ini juga bermatlamat untuk membantu mengembangkan ilmu dan kemahiran tertentu yang diperlukan dalam kalangan belia serta menanamkan dalam diri mereka sikap dan kualiti bertanggungjawab, berdisiplin, dinamik, dapat menyesuaikan diri dan berdikari bagi pembangunan negara di samping mengukuhkan perpaduan negara. Di samping itu, dasar ini juga berhasrat menggalakkan penglibatan para belia dalam perkembangan dan kemandirian ekonomi yang kukuh dan berlanjutan. Melalui dasar belia negara ini, para belia adalah diseru sentiasa bergerak aktif dan bersatu padu dalam menjaga, mempertahankan dan menjadikan wawasan 2035 ini sebagai sebuah kenyataan. Wawasan 2035 sebagai sebuah visi dan misi negara untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi dan berjaya. Di tangan para belia selaku golongan pelapis dan pasak pembangunan negaralah diharapkan wawasan 2035 ini menjadi sebuah senjata ampuh negara untuk memastikan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kehidupan rakyat yang berkualiti, ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan, serta mampu melahirkan belia yang berkeupayaan dalam bidang masing-masing melalui penciptaan dan inovasi serta pengeluaran produk, projek dan sebagainya.
3: Apa yang peranan belia patut buat tu, no matter where you are, do good, be good and contribute to the goodness of the country itulah sebenarnya. Demi agama, bangsa dan negara itulah. Sebab kalau bukan kita ni yang menghidupkan Brunei, kalau bukan kita ni yang membangun masa depan negara, kalau bukan kita ni yang memulakan inisiatif-inisiatif ke arah keunggulan negara Brunei Darussalam, kalau bukan kita ni yang memegang tangkuk keamanan yang memastikan Brunei ni tetap aman, siapa lagi? Contohlah, we cannot expect orang luar. Kita ni dah

0: sendiri yang akan memastikan kita ni tah yang akan hidup harian kita ni tu, mm-hmm, yang we are the one who's living in it. Cetalah. So sebab tu perlunya kita ni tu contribute back. We cannot be selfish. Right? We cannot be selfish. Sebab once kita ni tu selfish, maka akan terputuslah segala-galanya lah. Alright? So dunia tidak akan berguna, tidak akan bermakna untuk orang yang selfish. Tapi kalau kita ni peka, kalau kita ni berhati untuk Brunei itu sendiri, maka kita ni akan berusaha lah semampu mungkin kita ni untuk memastikan Brunei ni tetap berada di mana kita ni berada sekarang and even better.
1: Untuk belia-belia yang di luar sana, don't give up untuk belajar benda-benda baru, experience benda-benda baru. Nyorang try to do trial and runs it, and kalaunya ada difficulty atau challenges, selagi masih mau try it, if in that, ask people to help you and then find people that can inspire you so that inspiration itu jadi bekal motivasi untuk kedepannya. Jadi belia-belia, jangan malu, jangan takut untuk belajar arah orang yang pandai, sebab orang pandai itu tidak tahu yang mana dia pandai itu. Jadi you need to seek for guru and then get the experience, and once sudah ilmu itu, kalau kamu rasa cukup sudah, then that's when you start on your own. Because time itu you know sudah bakal itu cukup, tapi indahkan cukup, jadi kamu mesti tetap lifelong learning itu.

0: Strategi dalam mempersiapkan belia ke arah siaga masa depan tidak mungkin dapat dijalankan oleh satu pihak semata-mata. Dalam merealisasikan perkara ini, semua pihak berkepentingan seperti pihak kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan NGO dan orang perseorangan hendaklah bersatu teguh bercerai roboh. Semua pihak adalah sama-sama berperanan dan bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing dalam menjalankan agenda pembangunan negara agar apa-apa yang hendak dilaksanakan melalui wawasan 2035 adalah kekal relevan, berdaya tahan dan adaptable. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dan bersekutu, bertambah mutu, begitulah yang dapat diungkapkan dan digambarkan dalam membina perpaduan dan kesatuan bangsa bagi mencapai aspirasi wawasan negara ini.
1: Sebagai belia kita ni, kita dapat mengambil iktibar bagaimana Bahadur Yang Maha Mulia Perdana Sebenar Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Brunei lama ni memimpin negara ni. Kerana memimpin negara ni bukannya macam memimpin sekolah ni orang ni kan, ataupun tapi ianya sebuah negara yang mempunyai pelbagai cabaran. Jadi kalau kita ni lihat

0: kalau kita ni sendiri sudah ada permasalahan kita ni, kita ni mesti melihat ke atas bagaimana pemimpin kita, terutama seri ke bawah duli, memimpin sebuah negara ni, terutama sekarang ni dalam macam geopolitical yang pada masa ni begitu instabil dan sebagainya. Kita sebagai belia, apa, bertanyalah kepada diri kita ni sendiri, apa yang dapat ku buat, apa yang dapat dibantu sebagai seorang belia ni untuk menjaga negara ni, untuk anulah kita ni sama-sama contribute back to the country, dan terutama sekarang ni membantu kerajaan ke bawah duli dalam membangun sebuah negara yang mencapai wawasan 2035.
1: Setiap kita adalah sama berperanan dan sama-sama bertanggungjawab dalam memastikan pembangunan dan kemajuan serta menanai aspirasi bernegara berbangsa. Terlebih lagi, kepada para belia, tanggungjawab dan amanah tersebut harus ditanai dengan penuh yakin, ikhlas dan beriltizam di pundak masing-masing. Ini kerana jatuh dan bangunnya sesebuah negara terletak kepada kualiti dan potensi para belia. Para belia adalah cerminan wajah negara dan menjadi tulang belakang kepada agama, bangsa dan negara. Selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan yang ke-21.
2: Namun, berpayunglah dengan negara untuk menjadi tunggak jati dirimu.

banjir atau bah berlaku apabila air menenggelami tempat atau kawasan yang rendah. Apa yang perlu dibuat? Ketahui tempat-tempat penempatan sementara, simpan air minum dalam kontena bersih dan bekalan pertolongan kecemasan. Simpan dokumen-dokumen penting, sentiasa mengambil maklum melalui radio, televisyen mengenai keadaan cuaca dan amaran banjir. Semasa banjir, apa perlu dibuat? Pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jika air semakin naik, tolong matikan semua peralatan elektrik. Jangan bermain air banjir kerana kemungkinan ada bahaya seperti sengatan binatang, penyakit, aliran kejutan elektrik dan sebagainya. Jangan cuba menyeberangi sungai atau longkang yang beraliran deras. Jika kenderaan terhenti, tinggalkan tempat itu serta-merta dan cari tempat selamat. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan dan ikuti perkembangan terkini semasa banjir. Hindari perkara berikut. Jangan meminum air banjir. Jangan menyentuh mana-mana kabel atau wayar elektrik yang jatuh. Jangan biarkan kanak-kanak bermain berhampiran longkang atau sungai. Jika bis kita berada di dalam kenderaan, berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalamannya. Jika kenderaan bis kita terhenti di kawasan banjir, segera tinggalkan dan pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan bis kita. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 untuk pasukan polis di Raja Brunei jika memerlukan bantuan. Beri isyarat kecemasan seperti melambai atau berteriak semasa banjir jika bis kita berada di jalan raya. Ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi.

0: atau tempat tidak ditenggelami air sehingga penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemodelian Pelanggan JKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelaman untuk melaporkan banjir yang terjadi.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
2: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
3: Salam
2: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazah Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditajak oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
4: Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesihatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah Auda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesihatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah Auda, ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan? Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah lama tersimpan dan mansuh tanpa Auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri Auda dan keluarga. Simpan ubat Auda pada suhu bilik yang ditetapkan dan elakkan menyimpan di tempat yang panas dan lembap bagi memastikan keberkesanan ubat sentiasa terjamin. Simpanlah ubat di tempat yang selamat, berkunci atau di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak demi menjaga keselamatan seisi keluarga. Selain itu, elakkan sikap membuang ubat-ubatan secara sembarangan. Jangan sesekali membuangnya ke dalam tong sampah, tandas atau saluran air kerana ini boleh mencemarkan alam sekitar dan sumber air kita. Ubat yang tidak digunakan atau ubat mansuh bolehlah diasingkan bagi dikembalikan ke hospital dan pusat kesihatan. Ubat yang telah diasingkan bolehlah dikembalikan ke kaunter farmasi hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan dan diserahkan kepada pegawai farmasi yang sedia menerimanya. Amalan ini sangat-sangat bermakna dan bermanfaat. Dengan langkah sekecil ini, ianya bukan hanya dilihat sebagai sikap pemedulian, bahkan memberi kesan positif di mana Auda membantu mewujudkan budaya amalan pembuangan ubat-ubatan secara selamat dan terkawal. Budaya mengelakkan pembaziran dalam pengambilan ubat adalah sangat penting. Pastikan setiap ubat yang diambil hanya diterima mengikut keperluan. Jika Auda tidak memerlukan ubat yang diberikan doktor atau ubat Auda masih banyak di rumah, jangan segan untuk menolaknya. Sikap sebegini boleh mengelakkan Auda daripada menyimpan ubat yang

0: berlebihan di rumah. Amalan dan sikap sebegini adalah selaras dengan tuntutan maqasid syariah serta bertepatan dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Merangkumi kesehatan yang terpelihara serta persekitaran yang bersih dan terjaga. Justru itu, usaha dan kempen kesedaran seperti ini bukan sekadar tanggungjawab satu pihak semata-mata, tetapi ianya perlu dipikul oleh setiap lapisan masyarakat melalui pendekatan Hall of Nation. Dengan sokongan padu daripada semua pihak, berganding bahu dan bersatu hati, insyaAllah, kita akan dapat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara baldatun, taibatun, warabun ghafur dan mewujudkan sebuah masyarakat Brunei yang sehat di bawah perlindungan Allah SWT. Ingat, ubat Auda, tanggungjawab Auda. Simpan dengan selamat, guna dengan bijak dan amalkan sikap pembuangan ubat secara terkawal.
1: Lah, ni rupanya kerja kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
2: Eh, dengkilah tu.
1: Eh, tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Ha, kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
2: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buat lah.
1: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet tu. Ha, daripada kau tanam anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Ha, kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
2: Eh, apa?
1: Tak betul aku cakap.
3: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.
4: Oh, baru Yana. Baru pick up kereta ni. Tak ada aku menyasal
5: eh. Oh, ni eh, tu. Oh, ni pick up jual tu eh. Kadang-kadang punya barang jalan tak. Eh, tutup ini sekarang.
4: Ya Allah.
6: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khusus Sidawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan Houthi yang berterusan terhadap Arab Saudi dan memberi amaran mengenai krisis kemanusiaan yang semakin teruk di Yaman. Jurucakap PBB Stephen Dujarric menggesa semua pihak untuk menahan diri daripada melakukan serangan dan berusaha melindungi orang awam. Lebih 184,000 orang telah kehilangan tempat tinggal sejak 1 Ogos lalu, termasuk lebih 21,000 pada minggu lalu. Dujarric berkata agensi bantuan telah diagihkan kepada lebih 126,000 orang, tetapi keperluan mengatasi sumber yang ada. Dalam pada itu, kes kolera meningkat 3 kali ganda dalam beberapa minggu kebelakangan ini, manakala demam campak, demam denggi dan malaria terus merebak. Israel enggan membenarkan pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat Palestin memasuki Batu Maqdis Timur atau Semenanjung Gaza bagi membuat persiapan pilihan raya perundangan. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, keputusan itu meningkatkan kebimbangan kemungkinan pilihan raya berkenaan ditangguhkan atau dibatalkan seperti yang berlaku pada 2021. Pilihan raya perundangan Palestin dijadualkan berlangsung pada 28 November, kira-kira sebulan selepas pilihan raya umum Israel. Jika diteruskan, pilihan raya itu akan menjadi yang pertama diadakan dalam tempoh 2 dekad. Kesatuan Eropah yang menjadi penyumbang kewangan utama kepada pihak berkuasa Palestin serta penyokong kuat pilihan raya Palestin bersedia menghantar pemerhati bagi memantau proses berkenaan. Ketua Diplomat EU Kaya Kallas berkata rakyat Palestin berhak memilih wakil mereka menerusi pilihan raya yang boleh dipercayai, inklusif dan telus. Nepal berdepan tugas mencabar dan memilukan untuk mengenal pasti mangsa banjir besar di Himalaya selepas kemusnahan dahsyat akibat arus deras seperti tsunami yang membawa bongkah ais dan serpihan. Bencana susulan runtuhan glasier dan batu di sempadan Nepal-China pada 26 Ogos lalu menyebabkan proses mengenal pasti mangsa dan cebisan mangsa menjadi tugas amat besar. Dengan ribuan DNA perlu diproses, jasad tidak lengkap serta kekangan keupayaan teknikal dan tenaga kerja. Pakar memberi amaran bahawa proses memadankan jasad dengan keluarga mangsa mungkin mengambil masa beberapa minggu. Pihak berkuasa bencana sudah menemukan lebih 1,400 jasad, namun kira-kira 1/3 daripadanya hanya tinggal cebisan tubuh. Setakat ini hanya 112 jasad dikenal pasti dan diserahkan kepada keluarga. Dan itu sekian berita Asia dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 12:30 hari ini nanti.

0: Ya, di atas masa yang diluangkan bersama kita kali ini dalam rancangan Wacana Belia, ingin sebenarnya kita mengupas dengan lebih dalam lagi mengenai dengan kegiatan ya Awang Muhammad Ikram Afif berkhidmat sebagai imam sembahyang sunat tarawih di Jepun dan juga berperanan selaku imam sembahyang Hari Raya Aidilfitri di sana ya.
1: Okey, alhamdulillah. Program Imam Tarawih di Osaka, Jepun merupakan program hasil daripada jalinan kerjasama Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Kementerian Hal Ehwal Ugama bersama Universiti Sains Islam Malaysia. Maka di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims bersama Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Al Abqari Tours and Travel atas tajaan tiket penerbangan, serta kepada insurans Islam Taib atas sumbangan skim perlindungan takaful kembara yang amat membantu dalam merealisasikan program ini dengan lancar. Jadi program ini bukan sahaja demi menyempurnakan amanah yang diberikan, bahkan sebagai usaha untuk mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di peringkat antarabangsa serta menyumbang kepada usaha dakwah Islam di peringkat global.
0: Baik ya, jadi aktiviti ataupun program ini menjadi imam ya sembahyang sunat tarawih di Osaka, Jepun. Kegiatan sehari-hari Ikram selaku imam di negara Brunei Darussalam ataupun selaku pendidik macam mana? Maksudnya Tuan Ikram itu di Brunei seorang imam ke ataupun seorang pelajar, seorang guru?
1: Buat masa sekarang saya baru saja selesai melanjutkan pelajaran di Republik Arab Mesir pada bulan 10 tahun lepas. Dan sekarang belum lagi bertugas di mana-mana. Dan mungkin insyaAllah melihat peluang untuk menyambung pelajaran lagi atau sebagainya,
0: meningkatkan kemahiran ataupun pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi nanti ya, insyaAllah ya. Pernah kata fikir sebelum ini Tuan Ikram menjadi seorang imam apatah lagi di negara Jepun?
1: Okay. Sejujurnya tidak pernah terlintas langsung dalam fikiran saya untuk pergi ke Jepun.
0: Pergi ke Jepun
1: untuk pergi ke Jepun saja tidak pernah terlintas. Apatah lagi menjadi imam tarawih.
0: Iya, betul.
1: Jadi ini merupakan satu pengalaman yang amat berharga dan pengalaman yang baru bagi saya untuk menjadi imam tarawih di Jepun, di khususnya Jepun, di Osaka.
0: Khususnya di Osaka ini tadi ya. Kalau sebelum ini pencapaian dalam kehidupan Tuan Ikram sendiri apa sahaja yang menurut Tuan Ikram satu pencapaian yang terbaik untuk diri sendiri?
1: Mungkin antara pencapaian dari segi mengimamkan solat sunat tarawih, saya bermula menjadi imam tarawih bagi bulan Ramadan semenjak tahun 2015. Kalau tidak silap semenjak tahun 2015.
0: So maksudnya sudah awal Tuan Ikram ini menjadi imam tarawih di negara Brunei Darussalam. Ada pengalaman, ada experience itu
1: Alhamdulillah, adalah sedikit sebanyak lah.
0: Di bulan Ramadan, masa tu di mana?
1: Dan yang untuk pertama kali di masjid Tanjung Bundut. Kalau masa ni dikenali dengan dulu masa saya mengimam masih surau.
0: Masih surau lagi.
1: Surau Tanjung Bundut. Masa ni dikenali dengan Masjid Ar-Rahman.
0: Masjid Ar-Rahman
1: Tanjung Bundut kalau tidak silap.
0: Masa tu masih lagi di bawah sekolah lah.
1: Di bawah Institut Tafsir Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah. Dan yang terakhir saya ditugaskan untuk mengimam solat tarawih di Masjid Jami' Asr Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah. Pada tahun 2021 sebelum saya melanjutkan pelajaran ke Republik Arab Mesir.
0: Selepas itu baru terbang ke Mesir untuk melanjutkan pembelajarannya. Balik daripada Mesir.
1: Balik daripada Mesir anilah.
0: Sekarang baru balik ya, tamat sudah.
1: Alhamdulillah direzekikan, diberi peluang dihantar untuk mengimam tarawih di Osaka, Jepun.
0: Jadi maksudnya sekarang alhamdulillah sudah tamat pengajian lah ya.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Kedepannya nanti mengharapkan untuk meningkatkan lagi pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi ya. Jadi itulah tidak terlintas di fikiran untuk terbang ke Jepun. Betul. Apatah lagi menjadi imam untuk orang-orang yang ada di sana. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi, kalau negara kita ni Brunei Darussalam ni, Tuan Ikram ya, berapa orang wakil negara Brunei Darussalam yang ikut ke sana?
1: Kalau untuk

0: wakil untuk memimpin salat sunat tarawih di Osaka, Jepun.
1: Dari Brunei ya?
0: Daripada Brunei, merupakan saya lah satu-satunya wakil daripada Brunei Darussalam untuk memimpin salat sunat tarawih di Japan Dakwah Center Osaka, Jepun. Dan pergi yang turut pergi bersama saya pada waktu itu merupakan dua orang pengiring daripada pusat pengajian dan penyebaran Al-Quran Mabims.
1: Jadi seramai tiga orang ya?
0: Jadi seramai tiga orang
1: berangkat ke negara Jepun. Okey, itu kalau dari negara Brunei Darussalam. Jadi berapa orang imam yang berperanan untuk mengimamkan sembahyang sunat tarawih di Jepun pada ketika itu, ataupun setiap hari bulan Ramadan itu Tuan Ikram yang mengimamkan sembahyang sunat tarawih ini, berganti-ganti ataupun memang peranan Tuan Ikram sendiri sahaja?
0: Okey, saya mengimamkan tarawih di Jepun bersama delegasi seramai 11 orang mahasiswa daripada USIM dan juga 2 orang mahasiswa daripada UTM University di Malaysia. Dan kami seramai 14 orang ini mengimamkan di masjid-masjid yang berlainan. Bukan di satu tempat sahaja.
1: Bukan satu masjid sahaja
0: Bukan satu masjid.
1: Tapi sahaja. Kawasannya memang di Osaka tu.
0: Lain-lain juga. Lain-lain kawasan
1: juga.
0: Ada yang di Kyoto, di Niigata, di Shiga dan sebagainya lah.
1: Okey. Jadi maksudnya setiap tarawih malam-malam bulan Ramadan itu Tuan Ikram lah yang berperanan mengimamkan masjid untuk Tuan Ikram.
0: Okey, kalau untuk di Japan Dakwah Center khususnya tempat saya ditugaskan, terdapat 5 orang imam.
1: Okey.
0: Jadi kami bergilirlah 2 hari, 2 imam 1 malam.
1: 2 imam 1 malam ya.
0: Macam itu.
1: Ini untuk sembahyang sunat tarawih saja.
0: Untuk solat sunat tarawih.
1: Kalau sembahyang fardu macam mana kedudukannya?
0: Untuk solat fardu kami juga yang berbahagilah.
1: Oh, maksudnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak.
0: Ya, betul.
1: Jadi maksudnya jadi imam sementara lah tu di masjid itu ah.
0: Imam rawatib dan imam solat sunat tarawih lah.
1: Oh, jadi maksudnya bekerjasama dengan imam-imam di Jepun?
0: Tidak. Kami saja yang 5 orang itu lah.
1: Yang 5 orang ni.
0: Kecuali solat subuh nada.
1: Japan dakwah center ni masjid kah?
0: Ya, sebenarnya merupakan pusat Islam.
1: Macam mana tu usulnya kalau di negara kita ni Brunei Darussalam?
0: Kalau di Japan dakwah center tu, kalau mengikut bentuk-bentuk masjid di Japan Dakwah Center ni, ia kebanyakannya ainda semua, tapi kebanyakannya bentuk-bentuk masjid itu ia macam bangunan saja, bukan macam masjid. Macam kalau orang lihat dari luar pun macam bangunan biasa saja. Bukannya macam kalau kita ni di negara Brunei Darussalam
1: ada masjid khusus.
0: Andang nampak
1: struktur masjid.
0: Struktur masjid tu ada kubah dan sebagainya, ada menara. Macam itulah. Tapi kalau untuk di Jepun ni kebanyakannya ia hanya berbentuk bangunan saja. Jadi pusat Islam ataupun masjid-masjid di Jepun ini biasanya diorang membuat dalam bangunan itu bukannya masjid saja. Macam di bawahnya diorang ada buat restoran. Jadi tingkat 1-2 baru tah tempat sembahyang ataupun masjid. Jadi, lepas tu tingkat atas ada diorang buat office. Jadi macam itulah.
1: Okey. Jadi maksudnya macam commercial building lah ni ya.
0: Lebih kurang.
1: Satu-satu masa tu berapa orang jemaah boleh mengikuti sembahyang fardu maupun sembahyang sunat tarawih tu? Kalau keluasannya.
0: Maksudnya keluasan bangunan itu atau keramaian yang hadir?
1: Keramaian yang hadir ataupun berapa orang jemaah dapat ikut sembahyang?
0: Kalau untuk solat fardu, ini pulang berapa ramai lah. Biasanya.
1: Faham.
0: Mungkin yang hadir pun ada orang yang tinggal berhampiran kawasan ataupun yang andang bertugas di tempat itulah. Dan kalau mengenai
1: sembahyang tarawih.
0: Solat sunat tarawih, kebiasaannya yang hadir satu hari dalam mungkin mencecah 50-60 orang.
1: Tapi bangunan itu memang muat untuk ratusan orang lah. Ya, maksud saya ruangan
0: bangunan
1: sembahyang itu
0: mungkin muat dalam 100-150 lebih kurang.
1: Ruangan sembahyang sahaja ni.
0: Untuk ruangan solat.
1: Satu tingkat, dua tingkat?
0: Tiga.
1: Tiga tingkat untuk ruang sembahyang ya.
0: Tiga tingkat.
1: Tuan Ikram mengimamkan di tingkat?
0: Tingkat dua. Ya, tingkat dua. Di tingkat satu untuk jemaah perempuan.
1: Okay.
0: Jadi tingkat dua dan tiga untuk jemaah lelaki.
1: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pendengar kita ni dapat menggambarkan macam mana suasana

0: Itu hari pertama lah. Jadi yang jemaah yang datang ni pun biasanya ya, hari-hari seterusnya pun
1: konsisten.
0: Konsisten lah cuma tu. Maksudnya kalau ada pun yang baru, tapi yang kekal daripada hari pertama sampai penghujung Ramadan itu pun adalah juga.
1: Ada terus bertahan ya, menunaikan sembahyang sunat tarawih di sana.

0: tahu mengenai masjid tersebut. Macam itulah. Jadi pun yang hadir tu pun ramainya nunjuk dari warga international.
1: Oh.
0: Orang Indonesia, orang Afrika dan sebagainya.
1: Jadi maksudnya sedaripada maghrib jemaah bertakbir sehingga menjelang subuh ataupun pagi sembahyang sunat hari raya Aidilfitri itu sahaja bertakbir.
0: Okey, mengenai malam raya, saya masih berada di Japan Dakwah Center di Osaka. Jadi Osaka sama Wakayama ini jauh sikit lah kalau pakai kereta, dalam 2 jam.
1: Okay, okay.
0: Jadi pada malam raya tu saya masih berada di Japan Dakwah yang di Osaka. Dan kami melakukan takbir selepas maghrib, dan kami sungkai dulu. Lepas tu lepas solat isyak baru tak ada takbir lah.
1: Ada takbir lagi ya. Kemudian barulah bergerak menuju ke Wakayama.
0: Indah. Besok paginya awal pagi baru bergerak ke inilah, ke Wakayama.
1: Wakayama untuk mengimamkan sembahyang sunat hari raya Aidilfitri ya. Okey, satu pengalaman yang luar biasa juga untuk Tuan Ikram ya, dan satu pengalaman yang baharu. Apa cabaran yang Tuan Ikram hadapi sepanjang berada di Jepun?
0: Antara cabaran utama yang saya hadapi adalah seperti mana yang disebutkan tadi, adalah dari segi kekangan bahasa. Memandangkan tidak semua masyarakat Jepun fasih bertutur dalam bahasa Inggeris. Jadinya seperti mana yang saya sebutkan tadi, ketika penyampaian tazkirah akan ada penterjemah lah yang menterjemahkan
1: tazkirah
0: ke dalam bahasa Jepun. Selain itu juga cabaran lain yang saya hadapi adalah sedikit kesukaran lah untuk mendapatkan makanan yang halal. Kerana tidak semua kawasan di Osaka menyediakan pilihan makanan yang halal yang mudah untuk didapati lah. Jadi kami perlu merancang lebih awal dan mencari maklumat mengenai restoran halal. Dan juga memuat turun aplikasi halal yang membolehkan saya untuk mengimbas barcode produk makanan bagi memastikan status halal makanan tersebut sebelum membeli. Jadinya ini merupakan satu nikmat yang kita ni warga Brunei ni patut bersyukur. Kerana di negara Brunei Darussalam sananglah kita ni akan mencari makanan halal. Dan itu merupakan satu nikmat yang mungkin kita ni tidak sadar selama ini.
1: Tapi alhamdulillah lah munjur pada ketika Tuan Ikram berada di Jepun bulan Ramadan. So maksudnya makannya 2 kali sahaja, sahur,
0: sahur dan sungkai. Tapi kalau untuk sungkai, alhamdulillah kami yang pulang disediakanlah sungkai di bawah Japan Dakwah Center itu. Dan orang ada menyediakan setiap hari sungkai percuma, dan juga untuk jemaah tu juga. Bukan untuk kami, bukan untuk yang bertugas sebagai imam manusia, tapi juga untuk jemaah yang hadir.
1: Maksudnya jemaah tu ikut bersungkai di sana juga lah. Masya Allah. Jadi waktu untuk mencari makanan tu subuh tu sajalah.
0: Subuh itulah kita macam membeli makanan-makanan ringan lah daripada convenience store.
1: Asal bersahur lah ya.
0: Macam itulah.
1: Asal bersahur dan juga mengalas perut. Boleh kongsikan pengalaman menarik? Sebagai contoh tadi ada Tuan Ikram menyatakan menghadiri pengislaman. Ada juga aktiviti menghadiri majlis perkahwinan. Dan juga aktiviti masyarakat Islam di sana.
0: Okay, antara pengalaman menarik ialah seperti yang disebutkan tadi adalah menghadiri majlis pengislaman saudara baharu. Dan pada waktu malam hari yang sama yang baru memeluk Islam tadi, mereka terus mengadakan majlis pernikahan pada waktu malam hari tersebut di Japan Dakwah Center juga. Ia merupakan satu pengalaman yang menarik kerana saya dapat melihat sendiri bagaimana pernikahan warga Jepun diadakan. Walaupun tidaklah semeriah pernikahan di tempat lain. Kerana perkahwinan diorang ini diadakan secara kecil-kecilan saja.
1: Tapi perkahwinan ataupun pernikahan Islam ya?
0: Pernikahan Islam.
1: Cukup dengan juru nikah?
0: Cukup dengan juru nikah, dengan saksi dan dengan saksi sebagainya lah.
1: Okey, baik, alhamdulillah ya. Kalau untuk pengislaman, siapa yang berperanan pada ketika itu?
0: Sepanjang pengalaman saya melihat majlis pengislaman yang akan mengislamkan saudara-saudara baharu kita ni adalah pengurusi Japan Dakwah Center itu sendirilah. Memang sebelum diorang melafazkan kalimah syahadah akan ada sedikit macam briefing mengenai Islam.
1: Kalau macam kita ni kursus lah tu ah.
0: Macam itulah. Tapi ini ringkaslah saja. Indah batah banar.
1: Baik. Bagaimana penerimaan masyarakat Jepun terhadap dakwah Islam di sana?

0: Penerimaan masyarakat Jepun terhadap dakwah Islam amatlah terbuka. Saya mengatakan demikian kerana sewaktu kami mengadakan beberapa program bersama warga Jepun yang bukan beragama Islam, perkara yang agak mengejutkan saya adalah ketika mana ramai warga Jepun ini yang bukan beragama Islam berminat untuk hadir ke program yang kami anjurkan itu. Ini menunjukkan di sini dapat kita lihat sifat keterbukaan warga Jepun terhadap komuniti Islam dan juga kepada agama Islam khususnya.
1: Alhamdulillah. Jadi mereka ini terbuka ya dengan agama Islam ya, dan alhamdulillah kita gembira mendengarkannya. Perbezaan suasana Ramadan dan juga Aidilfitri di Jepun berbanding negara Brunei Darussalam. Saya kira ini adalah merupakan pengalaman pertama Tuan Ikram berpuasa di Jepun seterusnya menyambut hari raya di sana.
0: Ya. Suasana Ramadan dan Aidilfitri indahlah semeriah di negara Brunei Darussalam kerana Jepun merupakan negara minoriti Islam. Dan mengikut kajian juga, warga Islam di Jepun ini indah mencapai 1% pun daripada populasi Jepun.
1: Sangat minor lah ni.
0: Hanya lebih kurang 0.3 macam itulah, lebih kurang.
1: Okey.
0: Akan tetapi alhamdulillah dengan adanya pusat-pusat Islam di Jepun dan masjid-masjid di Jepun seperti Japan Dakwah Center, kemeriahan Ramadan dan Aidilfitri masih boleh dirasakan sewaktu berkumpul bersama komuniti Islam di Japan Dakwah Center lah khususnya.
1: Baik. Jadi kalau untuk hari raya, apa sahaja aktiviti yang dijalankan di sana? Ada macam berkunjung-kunjungan, berziarah, makan kuih ataupun apa, bersalam-salaman.
0: Okay, kalau pengalaman saya sendiri,
1: 4 hari pulang sahaja di sana.
0: Oh, pulang banyaklah 4 hari. Memang sambutan Aidilfitri itu sampai habis solat Aidilfitri habis itu saja.
1: Oh, tidak ada aktiviti seterusnya selepas itu.
0: Tidak ada aktiviti anulah macam yang kita ni selalu buat di Brunei ni lah, macam ziarah ke anu kawan-kawan ke tu atau hari keluarga.
1: Tidak ada ya. Habis khutbah bersurai.
0: Habis
1: masing-masing dengan kehidupan masing-masing lah.
0: Macam betul lah.
1: Kalau macam kita ni di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah rahmat ah. Kalau bulan Ramadan waktu bekerja tu kurang ah. Berbanding di luar bulan Ramadan. Adakah begini juga statusnya di Jepun?
0: Setakat pengetahuan saya, indah pulang masih sama lah.
1: Masih sama working hour tu.
0: Ada berubah lah.
1: Jadi ini satu pengalaman yang baru lah juga ya untuk Tuan Ikram, Ramadan dan juga Aidilfitri di Jepun. Pada pandangan Tuan Ikram, mengapa penting belia ni terlibat dalam dakwah di peringkat antarabangsa ni?
0: Pada pandangan saya, penglibatan belia dalam dakwah di peringkat antarabangsa sangat penting kerana belia merupakan aset utama ummah dan pewaris kepimpinan masa hadapan. Melalui penglibatan ini, belia dapat menyampaikan mesej Islam yang sebenar, memperkenalkan nilai rahmatan lil alamin ataupun nilai kasih sayang, serta membantu membetulkan salah faham masyarakat dunia terhadap Islam melalui akhlak dan contoh yang baik. Selain itu, penglibatan ini juga membantu belia memperluaskan ilmu, meningkatkan kemahiran komunikasi, serta memahami kepelbagaian latar belakang masyarakat Islam di seluruh dunia. Dengan pengalaman tersebut, belia akan menjadi lebih matang, berfikiran terbuka dan mampu menyumbang secara lebih berkesan kepada pembangunan ummah dan negara selaras dengan hasrat wawasan Brunei 2035 yang menekankan pembentukan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi.
1: Berpendidikan dan juga berkemahiran tinggi ya. Program seperti ini membantu membina keyakinan diri dan juga kemahiran komunikasi. Macam mana menurut Tuan Ikram?
0: Program seperti ini sangat membantu membina keyakinan diri dan kemahiran komunikasi kerana ia memberi peluang kepada belia untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat daripada pelbagai latar belakang, budaya dan bahasa. Dalam situasi tersebut, belia perlu berani tampil ke hadapan untuk menyampaikan mesej, berkongsi pandangan dan menyesuaikan cara komunikasi agar dapat difahami oleh orang lain dengan baik. Berdasarkan pengalaman saya juga, seketika terlibat dalam program tersebut, saya berhadapan dengan cabaran perbezaan bahasa dan budaya. Namun, keadaan tersebut mengajar saya untuk menjadi lebih kreatif dan fleksibel dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah serta bahasa tubuh ataupun body language. Kita ni pun turut memainkan peranan penting dalam

memastikan message dapat disampaikan dengan baik dan jelas. Melalui pengalaman seperti ini, keyakinan diri akan terbina secara semula jadi kerana kita semakin biasa berhadapan dengan orang ramai dan situasi baharu. Pada masa yang sama, program seperti ini menjadikan kemahiran

0: ada rakyat dan juga penduduk negara Brunei Darussalam, khususnya Tuan Ikram ini, ya, menyampaikan dakwah sehingga ke negara Jepun. Apa nilai yang diperolehi sepanjang program ini dan bagaimana pengalaman ini boleh memberikan inspirasi kepada belia lain di negara Brunei Darussalam?
1: Sepanjang program ini, antara nilai penting yang saya perolehi adalah meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran komunikasi yang lebih baik. Berinteraksi dengan masyarakat Islam dan bukan Islam di luar negara, khususnya di Jepun, memupuk sifat toleransi dan menghormati perbezaan serta kepentingan untuk menunjukkan akhlak yang baik sebagai cerminan agama Islam. Semoga perkongsian pengalaman Ani boleh memberi inspirasi kepada belia lain di negara Brunei Darussalam, kerana program Ani menunjukkan bahawa walaupun kita dari negara yang kecil, kita mampu berdakwah secara berkesan di peringkat antarabangsa serta berusaha untuk mengharumkan nama negara dan memberi impak positif kepada masyarakat. Semoga program seperti ini menjadi sumber motivasi untuk mendorong belia lain agar berani untuk tampil ke hadapan, meningkatkan kapasiti diri serta ilmu untuk menghadapi cabaran dan meraih pengalaman.
0: Kalau diberi peluang sekali lagi, mungkin untuk tahun hadapan, mahukah tidak Tuan Ikram untuk menjadi imam di negara Jepun lagi?
1: InsyaAllah, sekiranya ada rezeki dan peluang,
0: mau lagi rasanya mengimamkannya,
1: InsyaAllah. Ataupun mungkin boleh jadi di negara lain,
0: negara lain, ya.
1: Allahu'alam.
0: Allahu'alam. Mudah-mudahan ada rezeki, ya, untuk terus berdakwah peringkat terbangsa ini dan terus mengharumkan negara Brunei Darussalam, ya. Akhir wawancara kita ini, Tuan Ikram, bagaimana program sebegini mampu meningkatkan image negara Brunei Darussalam di mata dunia?
1: Program ini menjadi salah satu platform untuk menghantar belia mewakili negara Brunei Darussalam untuk melakukan aktiviti dakwah di peringkat antarabangsa dan membantu dalam meningkatkan imej negara Brunei Darussalam di mata dunia, kerana ia memberi peluang kepada belia untuk menunjukkan nilai jati diri Brunei dan memperkenalkan negara Brunei Darussalam di mata dunia. Melalui program ini juga, masyarakat luar dapat melihat bahawa negara Brunei Darussalam bukan sahaja negara yang kecil, tetapi juga memiliki belia yang berkompetensi dan berilmu. Hal ini secara tidak langsung menyokong aspirasi Wawasan Brunei 2035 dalam melahirkan rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan mampu bersaing di peringkat global, sekaligus meningkatkan reputasi dan imej negara di mata dunia.
0: Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan pencapaian sebegini nanti akan berterusan menyuntik semangat baharu, ya, kepada muda belia kita ini. Baik, di hujung wawancara kita ini, mungkin Tuan Ikram boleh mengongsikan, ya, apa harapan maupun pesanan untuk kesinambungan program seperti ini di masa hadapan.
1: Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam telah melahirkan banyak para hafaz Al-Quran, dan mudah-mudahan pada masa akan datang lebih ramai lagi anak muda yang terinspirasi untuk menempuh jalan yang sama untuk menjadi hafaz Al-Quran. Harapan saya adalah agar program seperti ini terus diperkasakan dan mendapat sokongan yang berterusan daripada pelbagai pihak agar lebih ramai lagi belia dan para hafaz yang berpeluang untuk terlibat memperluaskan pengalaman dan meningkatkan kemahiran diri dalam seni berdakwah dan tampil ke hadapan untuk memimpin masyarakat. Pesanan saya pula kepada para pendengar dan kepada diri saya sendiri agar terus meningkatkan kemahiran diri, menimba ilmu dan sentiasalah berdamping dengan Al-Quran, kerana Al-Quran mempunyai keberkatan yang luar biasa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, yang bermaksud, dan inilah kitab yaitu Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh barakah, maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Dan juga di dalam hadis riwayat Muslim daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat sebahagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan sebahagian kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Maka sesiapa yang mengangkat dan memuliakan Al-Quran, insyaallah Allah akan memuliakannya. akhir kalam, semua kemuliaan yang di

0: diperolehi ini adalah kerana keberkatan Al-Quran. Semoga kita ni semua tergolong di dalam kalangan ahli Al-Quran, menjadi generasi yang cari Al-Quran dan mendapat syafaat Al-Quran di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Awang Muhammad Ikram Afif bin Haji Awang Muhammad Hanafi ya, yang mana telah pun bersedia meluangkan waktunya kali ini dalam wacana beliau ya, mengongsikan pengalaman beliau sekitar berkhidmat sebagai imam sembahyang sunat tarawih di Jepun dan seterusnya juga mengimamkan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri di sana. Mudah-mudahan pengalaman sebegini akan membuka minda wacana belia kita ini ya, untuk terus ya berkhidmat dan juga memberikan yang terbaik dalam apapun juga bidang dan juga jurusan masing-masing sehingga ke peringkat antarabangsa. Banyak lagi pencapaian kedepannya kita harapkan untuk Tuan Ikram sendiri dan maju jaya kita ucapkan ya. Jumpa lagi di lain kesempatan Tuan Ikram mewakili penerbit Hajah Juraidah ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah. Auda pendengar yang dihormati sekalian ya, seorang hafiz, al-hafiz negara Awang Muhammad Ikram Afif bin Haji Awang Muhammad Hanafi yang telah pun ya mengimamkan sembahyang sunat tarawih di Japan Dakwah Center Osaka, Jepun sepanjang bulan Ramadan lepas dan seterusnya mengimamkan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri kita bawakan untuk pertemuan kali ini. Jelaslah bahawa usaha penghantaran hufaz ke luar negara tersebut bukan sahaja memberikan manfaat kepada individu itu sendiri, malah turut mengangkat martabat negara serta menyebarkan keindahan Islam di peringkat antarabangsa. Semoga perkongsian pada hari ini menjadi inspirasi kepada para belia untuk terus berusaha, berbakti dan berani melangkah ke peringkat global. Saya Abdul Wali Umul Fazil, Haji Wahab, mewakili penerbit Haji Juraidah Haji Basni, mengakhiri rancangan wacana belia edisinya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Hari Belia Kebangsaan adalah satu pengiktirafan negara terhadap sumbangan masyarakat belia. Setinggi-tinggi penghargaan kepada golongan belia yang sentiasa memberikan sumbangan berterusan dalam pelbagai kegiatan sosial dan negara. Belia yang sihat dan bertanggungjawab akan terus memberi sumbangan dan dapat meningkatkan pencapaian prestasi mereka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali pertama pada hari Selasa 7 Rajab 1427 Hijrah bersamaan 1 Ogos 2006 Masihi telah bertitah bahawa di mana-mana sahaja kaum belia adalah menjadi kebanggaan negara. Mereka adalah golongan yang dianggap mampu mencorakkan masa depan serta juga selaku penerus kesinambungan cita-cita negara. Sebagai peneraju masa depan negara, golongan belia kita tidaklah boleh menampakkan sikap serta imej yang tidak serasi dengan calak bangsa. Baginda juga turut bertitah bahawa kehidupan beragama misalnya adalah ciri khusus kita. Di samping itu, hidup di kandung adat juga adalah merupakan budaya yang berharga. Dalam wadah budaya, orang Brunei masih sahaja pelikat dengan nilai-nilai berawar galat, menghormati orang tua, lutanan, dan tidak camah mata. Nilai-nilai inilah yang membawa kita bangun dan disegani. Di samping itu juga, belia kita juga perlu memiliki prestasi di pelbagai bidang seperti pendidikan dan kemahiran-kemahiran. Ia boleh dicapai melalui saluran-saluran biasa dan juga latihan-latihan khusus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 21 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Satu insiden letupan gas dilaporkan berlaku pagi tadi di bangunan Amber Hills, Batu Bersurat. Insiden tersebut menyebabkan kerosakan struktur bangunan dan mencetuskan kebakaran kecil di sebuah premis restoran. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, 3 buah jentera bersama 17 anggota dari Balai Bomba Beribi Berakas dan Bandar Seri Begawan berkejar ke tempat kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.27 pagi. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan. Organisma penyebab air kemerah-merahan dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Dapatan itu diperoleh hasil pemantauan Jabatan Perikanan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri dengan Polis Marin, Jabatan Gerakan, Pasukan Polis Diraja Brunei serta laporan analisis makmal pada 6 dan 7 Oktober. Orang ramai terutama nelayan dilarang sama sekali dari menangkap ikan ataupun mengutip kerang-kerangan di kawasan terjejas dan tidak mengambil ataupun memakan ikan yang didapati mati di perairan negara, memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisma berkenaan. Luar negara, Iran mesti mengurangkan kapasiti pengayaan uranium secara bermakna jika mahu memenuhi tuntutan Amerika Syarikat dan menamatkan perang yang sudah memasuki bulan ketujuh. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan pengurangan ketara dalam kapasiti pengayaan uranium adalah syarat penting untuk memenuhi tuntutan Amerika Syarikat dan menamatkan perang. 5 rakyat Palestin maut dan 11 lagi cedera di Semenanjung Gaza dalam tempoh 24 jam menjelang ulang tahun ketiga konflik yang tercetus pada Oktober 2023. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, jasad 4 orang yang meninggal dunia serta seorang lagi yang maut akibat kecederaan yang dialami sebelum ini dibawa ke hospital di Semenanjung Gaza. Jumlah keseluruhan rakyat Palestin terkorban sejak konflik bermula pada Oktober 2023 kini mencecah 74,250 orang, manakala jumlah yang cedera 175,278 orang. Dan itu sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1 tengah hari ini nanti, berita perdana.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar pemetia yang arif lagi budiman. Pada umumnya, ada tiga macam budi yang diamalkan manusia budiman, yaitu budi bahasa, budi bicara, dan budi pekerti. Budi bahasa mengungkap nilai kebaikan tingkah laku seseorang yang sopan santun, menurut tata kerama dan adat resam masyarakat, lemah lembut tindakannya, peramah dan hormat kepada orang tua, pandai membawa diri di mana berada. Abdullah Munshi memuji budi bahasa isteri Stamford Raffles dengan pantun, "Puyu-puyu konon namanya, dalam kolam konon tempatnya, cantik manis barang lakunya, padan dengan budi bahasanya." Budi bicara mengungkap nilai kebijaksanaan seseorang yang pintar, jurdil, yakni jujur dan adil, bertimbang rasa lagi saksama dan mampu mengungkai masalah dengan kaedah yang sesuai dengan pesan leluhur, "Ular dipukul biar mati, tanah terpukul jangan lembah, buluh pemukul jangan pokah." Budi pekerti pula mengungkap nilai perilaku, perangai atau resmi yang menjadi amalan seseorang, yang menjadi ciri pribadinya. Budi pekerti itu biasanya dijadikan ukur tara menentukan harga diri seseorang, misalnya seperti yang dinyatakan pantun, "Anak buruk di tepi pantai, terkinja-kinja menari-nari, biar buruk kain dipakai, asal baik budi pekerti." Demikianlah ujar budiman. Sampai kita bertemu di lain waktu, mohon diri teriring salam syahdu. Saya Adi Abdul Rahman, bagi pihak pendita Dr. Haji Muhammad Arif Ahmad, mengucapkan salam hormat.

0: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam ni, Lai?
1: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
0: Nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
1: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
0: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
1: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman, kan?
0: Nyaman.
2: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudu teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan

0: kekayaan uranium syarat utama menghentikan perang. Tabung kewangan antarabangsa IMF capai persetujuan awal dengan Pakistan bagi pakej bantuan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia meminta maklumat lanjut mengenai punca kematian kakitangan Institut Penyelidikan Wabak di Siberia. Kenya mempertingkatkan saringan Ebola di lapangan terbang utama. Pertubuhan My Child International menggesa tindakan antarabangsa yang konkret melindungi kanak-kanak Palestin. Gempa bumi dengan magnitud 4.8 melanda timur Jepun dengan gegaran dirasai di wilayah Chiba. Bekas wanita pertama Sri Lanka ditahan atas dakwaan salah laku kewangan. Lapan cedera termasuk dua parah dalam serangan pisau di Poland. Dan ribut tropika Isaias dijangka menjadi hurricane melanda pantai Teluk Meksiko. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Teruskan mendengar National FM untuk petang ini. Dalam masa lebih petang, hari ini Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Oktober 2026 Masihi. Saya Fidelia masih lagi menemani Auda sehingga pukul 5 petang nanti. Semoga banyak ya info yang telah pun Auda peroleh dan juga banyak juga manfaat ya telah pun Auda dengarkan di sepanjang saya menemani Auda seawal 1 tengah hari tadi. Ya, kalau tadi telah kita dengarkan ya untuk jam kedua forum khas Hari Belia Kebangsaan 2026 dengan tajuk Bahasa Lestari Bangsa Menyeimbang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dan kepada Auda yang terlepas mendengarkan forum tadi ya, boleh Auda ikuti siaran ulangannya pada pukul 9.10 malam nanti. Baiklah, untuk jam terakhir ya pada petang serbi petang ini, kami bawa Auda untuk bersama dengan rakan-rakan di daerah Pulau Tetun dan juga daerah Temburong untuk bersama dalam info daerah bagi kita ketahui ya kegiatan-kegiatan ataupun aktiviti-aktiviti terkini yang mengambil tempat di daerah masing-masing. Jadi pastinya rakan-rakan kita sudah pun bersedia di studio siaran daerah masing-masing. Apa kata kita mulakan info daerah pada petang ini 8 Oktober 2026 bersama rakan dari daerah Tutong, Siti Zubaidah.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Baiklah, terima kasih rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara lagi menerusi info di petang ini. Hari ini pertemuan kita hari Khamis 8 hari bulan Oktober 2026. Dan sudah tentunya saya Siti Zubaidah Haji Mahbub akan mengongsikan antara acara dan juga aktiviti yang akan diadakan di daerah Tutong ini.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Baiklah, ada ramai belia di negara ini sudah mempunyai visi memandang ke hadapan dan siap siaga untuk memajukan diri di mana mereka telah berani menerokai dalam bidang perniagaan. Menerusi info di petang ini, kita akan bersama dengan salah seorang belia kita yang berkecimpung dalam perniagaan sejak tahun 2022 yang lalu. Dunia perniagaan tidak asing lagi bagi Dayang Mas Suryani binti Haji Muhammad Zain yang berasal dari Kampung Tanjung Maya, yang mana disitulah bermulanya inspirasi untuk beliau membuka langkah dalam mengusahakan perniagaan perkhidmatan masakan secara live cook.
4: Alhamdulillah, awal mula saya memulakan perniagaan live cook ini adalah pada bulan September 2022. Dan jenis live cook yang saya lakukan ialah live cook cucur-cucuran. Jenis cucur-cucuran yang saya jual ialah cucur pisang, cucur ubi manis, cucur keladi, cucur udang, popia,

0: bergedil dan keripap. Okey, yang sering membantu saya dalam penyediaan segala kelengkapan dan keperluan ini dalam proses menggoreng adalah kawan saya, anak perempuan saya dan juga kakak saya. Mengapa saya memilih Live Cook cucu-cucuran menjadi menu utama dalam Live Cook adalah kerana cucu-cucuran memang ramai pelanggannya di sana sini. Sampai itu kalau cucu-cucuran ni kan kalau makan lebih nyaman dimakan panas-panas bah. Okay, alhamdulillah sepanjang saya menjalankan perniagaan ini saya belum lagi pernah mengalami situasi bahan keperluan tidak mencukupi. Dan sekiranya pun jika satu hari nanti ya, saya akan menghadapi perkara tersebut, saya akan membuat panggilan semula kepada pelanggan saya dan akan menerangkan perkara sebenar dan akan cuba berunding dengan pelanggan itu sama ada untuk menukar menu yang lain atau menambah kuantiti menu yang sudah di-order. Dalam perniagaan Live Cook ini, persediaan yang rapi itu perlu untuk memastikan bahan-bahan mentah adalah mencukupi dan memenuhi kehendak pelanggan. Alhamdulillah, sambutan pelanggan terhadap perniagaan ini sangat menggalakkan dan hampir setiap minggu saya ada menerima tempahan dari pelanggan untuk membuat perkhidmatan Live Cook saya ini. Dan kebiasaannya yang membuat tempahan ini adalah seperti acara majlis doa selamat, majlis hari jadi dan yang lain-lainnya seperti rumah terbuka. Yang memberikan saya kesan positif dalam menjalankan perniagaan Live Cook ini adalah komen-komen yang baik daripada pelanggan-pelanggan yang sangat berpuas hati dengan mutu perkhidmatan Live Cook saya ini. Dan ini semua adalah sebagai pendorong dan pembangkar semangat saya untuk lebih memajukan lagi perniagaan saya di masa akan datang.
1: Ya, demikian tadi order kita telah pun bersama dengan salah seorang ya, belia kita yang berkecimpung dalam bidang perniagaan, di mana kalau kita dengarkan cerita daripada beliau tadi, beliau telah memfokuskan pada cucuran sahaja dan akan dikekalkan sampai bila-bila dalam perniagaan ini. Seperti yang dinyatakan tadi, perlulah ada trademark yang akan sentiasa menjadi ingatan buat pelanggan di samping menanam sikap tidak mudah ataupun tidak mudah putus asa dan juga jujur serta sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Itu satu bahan yang kita telah kongsikan untuk pada petang ini ya. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama National FM, Radio Pulau. Terima kasih Siti Zubaidah sementara tadi dari daerah Tutong memulakan info daerah untuk ke petang ini ya, Khamis 8 Oktober 2026. Dan kita teruskan lagi bersama rakan dari daerah Blight pula, Syahrin Abdullah. Silakan.
3: Info daerah dari daerah Blight.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam National FM buat pendengar setia, khususnya warga daerah Blight dan juga daerah-daerah lain yang mendengarkan ketika ini, yang sentiasa bersama kami dalam info daerah. Baik, kita mulakan perkongsian kali ini dengan satu aktiviti yang mencerminkan semangat kerjasama, keprihatinan dan juga tanggungjawab masyarakat dalam sama-sama menjaga kebersihan serta keindahan kawasan sekitar. Kali ini kita membawakan kisah aktiviti gotong royong yang telah pun diadakan di kawasan Lagun Penaga, rancangan perumahan negara Kampung Penaga ya, yang dikendalikan oleh ketua-ketua Kampung Perumahan Negara Kampung Penaga C dan juga B dengan kerjasama beberapa agensi yang terlibat ya. Aktiviti seumpama ini bukan sahaja menjadikan kawasan persekitaran lebih bersih dan juga teratur, malah menjadikan salah satu wadah untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara pemimpin akar umbi, agensi-agensi

0: berkaitan serta penduduk tempatan ya, ataupun penduduk setempat. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan perkongsian serta temu bual bersama dengan Yang Mulia Ketua Kampung Perumahan Negara Penaga, Kampung Penaga C, mengenai aktiviti gotong royong berkenaan termasuk tujuan penglibatan pihak-pihak yang terlibat serta harapan terhadap usaha menjaga kawasan Lagun Penaga ini. Kita teruskan bersama beliau. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Abidin bin Muhammad Yassin selaku Ketua Kampung Perumahan Negara Kampung Penaga Kawasan C bersama dengan Yang Mulia Ketua Kampung Perumahan Negara Kampung Penaga Kawasan B iaitu Awang Arifin bin Abdullah telah merancangkan satu aktiviti ataupun program bergotong royong membersihkan kawasan di Lagun Penaga 2 hari bulan Oktober 2026 Masihi. Alhamdulillah, program ini telah disertai oleh lebih kurang 15 orang penduduk kampung yang terdiri daripada belia dan ahli majlis perundingan kampung Perumahan Negara Kampung Penaga. Objektif utama program ini dibuat adalah untuk menjaga atau membersihkan kawasan Lagun Penaga di mana ianya adalah sebagai satu kawasan ataupun tempat kami mengadakan acara-acara ataupun juga apa juga aktiviti yang melibatkan kampung, dan ini juga sebagai satu platform di mana ini akan dapat mengumpul ataupun berinteraksi di antara ahli majlis perundingan kampung, penduduk kampung dan juga belia-belia, di mana dengan adanya program seperti ini ianya akan dapat memberikan feedback apa juga acara yang dapat dibuat pada masa-masa akan datang. Alhamdulillah juga pada turut disertai daripada pasukan polis di Raja Brunei, cawangan penaga, iaitu dari unit bahagian pengawasan kejiranan telah menyertai acara ini, di mana ia juga sebagai satu kegiatan sosial bagi pasukan polis di Raja Brunei melalui unit pengawasan kejiranan bersama dengan penduduk kampung. Diharap pada acara ini juga akan dapat menarik lebih ramai termasuk sekali belia-belia, kerana belia-belia ini adalah sebagai satu pewaris di mana ini akan juga dapat menunjukkan kepada belia betapa pentingnya penyertaan mereka di dalam acara seperti ini sebagai satu batu loncatan di mana mereka bakal pemimpin di masa akan datang akan dapat bersama-sama dengan orang yang lebih tua daripada mereka dalam acara kemasyarakatan ini. Begitu juga dengan program gotong royong ini, insyaAllah kami akan melaratkannya pada hari-hari yang lain di mana ianya akan dibuat satu program bukan saja untuk di kawasan Lagun ini tetapi juga akan dilaratkan kepada kawasan-kawasan yang lain, kawasan-kawasan termasuk sekali kawasan-kawasan perumahan, kerana ini akan dapat menjaga kebersihan Kampung Perumahan Negara Kampung Penaga ini dan kebersihan ini juga adalah dituntut di dalam agama Islam, kerana kebersihan ini adalah sebagian daripada iman. Dan akhir sekali, saya berharap dengan adanya program seperti ini akan dapat menghasilkan ataupun akan dapat dijadikan sebagai satu tauladan dan juga ikutan kepada penduduk kampung ataupun belia-belia yang ada di luar sana. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian daripada Yang Mulia Ketua Kampung Perumahan Negara Kampung Pandan C mengenai acara gotong royong yang telah pun diadakan di kampung tersebut di kawasan Lagun Penaga. Ya, sememangnya usaha menjaga kebersihan bukanlah tanggungjawab satu pihak sahaja, dan ia memerlukan kerjasama semua bermula daripada masyarakat setempat sehinggalah kepada agensi-agensi yang berkaitan. Dan semoga semangat gotong royong

0: menyusuli, iaitu tadi kepada bakal jemaah haji di daerah Habelaid, jangan lupa mengenai pemeriksaan kesihatan ataupun perjumpaan doktor yang bermula pada hari ini 8 Oktober dan juga pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait mengikut tarikh dan juga pada masa yang telah pun ditetapkan. Dan juga kepada isi rumah yang terpilih menyertai kajian tenaga kerja 2026, sama-samalah memberikan kerjasama kepada pegawai kajian yang menjalankan tugas, kerana maklumat dan juga yang dikumpulkan amat penting dalam membantu perancangan dan juga pembangunan negara. Ya, semoga setiap usaha yang kita lakukan walaupun kecil memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. Yang bersih menjadikan kita selesa, yang bekerjasama mengeratkan hubungan, yang prihatin membina masyarakat, dan yang bersatu membawa kemajuan. Saya Syarian Abdullah mengucapkan terima kasih kerana terus bersama dengan info-info daerah dari daerah keempat-empat daerah dan termasuklah daerah Belait. Kita kembali semula ke Radio National FM. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula ke studio siaran.
1: National FM, Radio Brunei.
2: Okay, terima kasih Syarin. Sementara tadi dari daerah Belait ya, dengan perkongsian terkini dari daerah tersebut membawa kita ke pukul 4.33 minit petang. Jadi kita akhiri info daerah petang Khamis 8 Oktober ini bersama rakan dari daerah Temburong pula, Zuhaira.
3: Info daerah dari daerah Temburong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama saya Zuhairah menerusi info daerah dari daerah Temburong.
3: Info daerah dari daerah Temburong.
4: Bagi setengah anak muda, pengalaman pertama menyertai sesuatu program mungkin menjadi satu cabaran. Namun di sebalik setiap cabaran itu, terselit peluang untuk belajar, mengenali potensi diri dan membina keyakinan. Itulah antara pengalaman yang sedang dilalui para pelatih projek Rintis Program Khidmat Bakti Negara PKBN yang kini menjalani program selama 6 bulan. Bermula 9 Ogos 2026 hingga 4 Februari 2027, program ini memberikan ruang kepada para pelatih untuk menimba pengalaman baharu, mengembangkan kemahiran serta membina disiplin melalui pelbagai aktiviti yang dilaksanakan. Sepanjang tempoh berkenaan, mereka bukan sahaja didedahkan kepada pengalaman baharu, malah turut berdepan dengan cabaran yang menguji ketahanan diri, kemampuan bekerjasama serta kebolehan menyesuaikan diri dengan persekitaran dan tanggungjawab yang diberikan. Jadi bagaimana pengalaman mereka setakat ini? Apakah cabaran yang dihadapi dan apakah perubahan yang dirasakan sejak menyertai program ini?
5: Nama saya Arsyid Izzuddin bin Muhammad Jarin. Saya dari Platoon 1, nombor badan 14657. Pada awalnya saya ingat cabaran ini sangat sukar, tapi setelah saya masuk, alhamdulillah saya boleh tempuhi sampai hari ini. Bagi saya yang paling sukar, saya lemah dalam berenang. Alhamdulillah setakat ini saya pelajari dari aktiviti ini, kerjasama, saling bantu-bantu, dan yang penting disiplin ban. Aktiviti ini yang perlu ada keberanian dan percaya diri. Perubahan yang saya rasakan setelah menyertai, saya merasa lebih tenang di sini pun. InsyaAllah saya akan sumbangkan tenaga dan jiwa saya.
6: Nama saya Nur Muhammad Fitri bin Halim dari Platoon 2, nombor badan 14652. Pada awalnya rasa takutlah, gelisah satu. Tapi selepas 2 bulan ada rasa syok lah, soal kerja berpasukan kan, macam dah bukan seorang-seorang. Cabaran yang paling sukar yang pernah saya lalui di sini ialah mengetuai skuad platoon saya. Pasal saya jenis orang yang dah banyak cakap dapat khalayak ramai, jadi saya macam mau paksa je buat. Pengajaran yang saya dapat ialah untuk berani mencuba sesuatu yang baru dan hilangkan rasa takut lah. Awal rasa macam kena suruh tu kan, buat saja. Jadi sudah buat macam senang tiap. Awalnya rasa takut lah, tapi masa lihat diorang di bawah tu kan, macam kalau nampakkan takut tu macam malu kan. Jadi macam beranikan sajalah, paksa saja. Ya, dapat lah juga. Yang pasti satu kurus lah, ada kurus sikit. Yang kedua, rasa berani ada sudah, macam untuk mengetahui satu kumpulan tu ada sudah lah, tidak takut lah. Bagi belia yang menyertai program Rintis ni, saya mau macam orang yang luar, yang di luar sana yang dengar, diorang rasa macam mau menyertai lah, mau mencuba lah juga program ini.
7: Nama saya Nurul Natasha binti Haji Lalim, nombor badan 14645. Saya merupakan seorang pelatih dari PKBN bagi projek Rintis 6 bulan PKBN. Dari pengalaman saya, aktiviti yang kami ikuti sangat seronok, membagi banyak experience yang berbaloi dan penting bagi peningkatan kami di masa hadapan. Contoh-contoh aktiviti yang kami ikuti adalah MTS, iaitu itu multi-training structure, di mana kami belajar naik satu bangunan yang tinggi untuk keberanian kami. Aktivitinya seperti high ropes, wall climb dan juga zip line. Yang paling sukar bagi saya adalah mempelajari semula apa erti kerja berpasukan dan juga meyakinkan diri apabila berada di kawasan yang tinggi. Latihan lasak seperti ini mengajar kami untuk sentiasa melakukan aktiviti dengan penuh confident dan juga melimpasi zon keselesaan kami. Kerjasama seperti sorakan dari kawan-kawan dan juga membantu membina keyakinan diri. Perubahan yang kami rasakan adalah seperti disiplin, iaitu bangun awal, mengambil inisiatif, seperti bersukarela menjadi orang pertama dalam perbentangan ataupun mengikuti aktiviti sukan. Saya ingin menyumbangkan apa yang saya pelajari dari segi tenaga, masa, iaitu menjadi seorang belia yang bermanfaat untuk negara. Di samping itu, saya bersedia menyahut cabaran yang akan saya hadapi ke hadapan.
3: Info daerah dari daerah Temburuk.
4: Itulah antara perkongsian dari beberapa orang pelatih projek rintis program khidmat bakti negara. Setiap pengalaman yang ditempuhi menjadi sebahagian daripada proses membentuk diri, daripada belajar mengurus cabaran, bekerjasama dalam pasukan sehinggalah berani keluar daripada zon selesa. Generasi peneraju tidak terbentuk dalam sehari. Ia dibina melalui pengalaman, disiplin, keberanian mencuba dan kesediaan untuk terus belajar. Penglibatan anak-anak muda dalam program seperti ini diharap dapat terus menyemai semangat untuk bersedia, berkhidmat dan berbakti, di samping membentuk belia yang berdaya tahan, berkemahiran dan mampu menjadi peneraju pembangunan masyarakat serta negara. Untuk itu sekian dulu perkongsian kita menerusi info daerah dari daerah Temburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan National Anthem.
8: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
9: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakkal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta vest rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email labourforce.survey@jps.gov.bn.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.

0: Dan hal ehwal masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: National FM Radio Brunei.
2: Anda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesanan dari kami di National FM.
3: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim.
4: Salam berjaya datang mendatang.
3: Penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazah Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniku dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
5: National FM, Radio Brunei.

0: Secubit fakta.
1: Katak terbesar di dunia. Pelbagai jenis katak yang terdapat di dunia ini dan yang paling besar dikenali sebagai Goliath Frog. Katak terbesar dapat membesar sehingga 100 cm panjang dan seberat 3.25 kg.
0: Secubit fakta.
1: Kulit Goliath Frog berwarna hijau kecoklatan dan banyak didapati di Afrika Timur, terutama sekali di kawasan hutan berhampiran pantai Kamerun, dan sebahagian kecilnya terdapat di kawasan Katul Istiwa, Afrika Barat.
0: Secubit fakta.
1: Berbanding katak yang lain, Goliath Frog tidak berbunyi dan jangka hayat hidupnya lama, iaitu mencecah 15 tahun. Selain itu, katak ini dikenali sebagai spesies terancam oleh Persatuan Antarabangsa bagi Pemeliharaan Alam Semula Jadi, atau lebih dikenali sebagai International Union for Conservation of Nature, kerana 50% daripada jumlah katak ini telah merosot sejak beberapa tahun yang lalu.
0: Secubit fakta.
1: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Baiklah, berkat bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Kita dipertemukan lagi pada hari ini. Terima kasih Fidelia yang bersama ada sebelum ini setelah seterusnya sehingga ke pukul 8 malam saya akan bersama anda di National FM Radio Brunei.

Majore 5 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Pertemuan kita dalam segmen Variasi Senja untuk hari ini Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 bersama dengan 8 Oktober 2026 Masihi. Lagu-lagu retro dan revival berentak perlahan di petang begini. Akan dapat awak ikuti seketika nanti Kapsul Belia dan juga DHI bersama Mama Carol Wahfi. Audio seterusnya dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Ramalan keadaan cuaca sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 15 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.4 ke 0.8 meter. Kelajuan angin meningkat hingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Risiko berjaya kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir berkemungkinan berlaku. Suhu maksimum 32 darjah Celsius manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebagai berawan dengan hujan berasingan di beberapa kawasan di waktu pagi. Sementara itu,

Kongsikan pula bacaan PSI bagi pada hari ini 8 Oktober 2026 yang dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi, di mana bagi daerah Brunei Muara 69 di tahap sederhana, juga Belait 56 tahap sederhana, juga Temburong juga dalam tahap sederhana 51, dan daerah Tutong juga di tahap sederhana 57. Okay, sama-sama kita berdoa agar negara kita Brunei Darussalam akan terus dikurniakan kenikmatan, ya. Dan sama-sama kita bekerjasama untuk mengelakkan pembakaran terbuka dan menjaga kesihatan dan juga keadaan premis ataupun tempat kita, agar kita sentiasa dalam keadaan sejahtera hendaknya, insyaAllah. Baik, ada 5.08 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sekali lagi untuk pandang kita bersama, waktu maghrib bagi negara Brunei Darussalam 6.09 menit petang, bersamaan dengan pertukaran hari bulan dalam takwim Hijriah, iaitu 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Lima 5.30 petang seperti lazimnya, kita akan ikuti berita perdana.

0: Sambutan Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam diisytiharkan secara rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 1 Ogos setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan sebagai pengiktirafan dan penghargaan tertinggi kepada pergerakan serta sumbangan besar belia. Sambutan ini pertama kali diungkayahkan sebagai tanda penghormatan terhadap aset penting negara ini memandangkan golongan belia mewakili lebih separuh daripada jumlah penduduk negara Brunei Darussalam. Tujuan utama pengisytiharan tersebut adalah untuk menggalakkan anak-anak muda agar terus bergiat aktif bersatu padu dan menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi dalam usaha mencapai wawasan Brunei 2035. Di sebalik pengisytiharan tersebut, titah-titah baginda sempena sambutan ini sering menekankan kepentingan belia sebagai pemacu transformasi negara. Pengiktirafan sumbangan. Hari belia disambut setiap tahun sebagai penghormatan atas pencapaian dan kejayaan golongan belia dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, digital, agribisnes, industri kreatif dan kesukarelawanan.
1: Keusahawanan dan pekerjaan.
0: Baginda amat menggalakkan belia untuk menerokai bidang keusahawanan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bagi mengurangkan kebergantungan kepada sektor awam.
1: Pembangunan kapasiti.
0: Baginda menitahkan agar belia sentiasa melengkapi diri dengan ilmu, kemahiran dan nilai murni bagi menghadapi cabaran masa depan selaras dengan wawasan negara.
1: Aspirasi negara.
0: Belia diseru untuk menjadi penggerak utama inovasi dan mendukung aspirasi negara menuju wawasan Brunei 2035.

Hari Senja di National FM Radio Brunei. Satu lagi kapsul ke udara DHI akan kadar sebelum kita ikuti berita perdana 5.30 petang dari studio Jubilee 1 seketika nanti. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk semua.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 8 Oktober. Pada 8 Oktober tahun 1600, San Marino, republik tertua yang masih wujud, membuat perlembagaan bertulisnya. Pada tahun 1645, hospital awam pertama di Amerika Utara ditubuhkan oleh seorang jururawat Perancis, John Muntz. Pada tahun 1829, Stephenson's Rocket memenangi Rainhill Trials, iaitu perlumbaan bagi lokomotif yang diadakan di England. Pada 8 Oktober tahun 1871, kemarau berbulan-bulan dan angin kuat menyebabkan kebakaran besar berlaku di tiga buah tempat, iaitu di Peshtigo, Chicago dan Michigan. Pada tahun 1887, Galaxy IC-10 ditemui oleh Louis A. Swift.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Pada 8 Oktober tahun 1921, stesen radio KDKA menyiarkan buat pertama kali perlawanan American Football secara langsung. Pada tahun 1929, stesen Jakarta Kota, iaitu stesen kereta api di Jakarta, dirasmikan oleh Gubernur Jeneral Hindia Belanda, John Heer Andres Cornelis de Graaf. Pada tahun 1932, Tentera Udara India ditubuhkan sebagai Angkatan Udara Bantuan Empayar India. Pada 8 Oktober tahun 1974, Bank National Franklin di Amerika Syarikat muflis dan menjadi kegagalan bank yang terbesar di negara itu. Pada tahun 1978, Ken Warby, pelumba motorbot, mencipta rekod dengan mengemudi motorbot selaju 275.97 knot, iaitu bersamaan 511 km sejam di Blowering Dam, Australia. Dan pada 8 Oktober tahun 2009, peristiwa letupan meteor Bonnet berlaku di Sulawesi Selatan ketika meteor tersebut memasuki atmosfera bumi dan menyebabkan panik akibat bunyi yang kuat.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
3: Terima kasih kepada Rafi bersama kita dalam DHI hari ini. Auda, kita kongsikan ruangan Kalinga Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka mengenai dengan cucur ya. Ejaan yang betul adalah mencucur dan bukannya menyucur. Contoh ayat, mencucur pisang, bukan menyucur pisang ya. Kata-kata yang lain dapat anda ikuti menerusi Instagram Dewan Bahasa dan Pustaka mengenai dengan bahasa kita, Kalinga Bahasa. Sudut yang memartabatkan bahasa Melayu untuk terus dipraktikkan sebagai bahasa kita. 5.25 minit petang, waktu negara Brunei Darussalam. 5.30 petang, berita perdana ke udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi DBNS terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyarankan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 tahun 2026 di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 dalam suasana aman.

0: dan sejahtera.
1: Setelah 7 tahun berturut-turut mengangkat tema belia siaga masa depan, pada tahun ini, kita sendiri ingin memilih tema baharu, iaitu belia peneraju negara. Tema ini amat sesuai dengan peranan belia sebagai nadi pembangunan. Beta juga yakin bahawa belia adalah merupakan pewaris masa depan dalam semua bidang, khasnya bidang ilmu, dan kemahiran bidang ini amat mencabar. Tetapi golongan belia mampu untuk menanainya, bahkan sekaligus menjadi pencorak masa depan negara. Dalam menghadapi perubahan pula, para belia dikehendaki untuk lebih berani melangkah ke hadapan bagi merebut peluang yang sedia ada, lebih-lebih lagi peluang-peluang baharu. Para belia juga bukan setakat mencari peluang, tetapi lebih lagi daripada itu, menjadi pengguna teknologi dan pemacu ekonomi progresif yang berdaya tahan.
0: Titah Baginda juga menegaskan perlunya aspek pendidikan dan peluang pekerjaan terus diperkasa.
1: Para belia juga perlu terus giat dalam program kemasyarakatan dan kesukarelawanan sebagai pelakar pengalaman dan kepimpinan. Budaya kesukarelawanan perlu terus dipupuk melalui penglibatan para belia, institusi pendidikan, majlis perundingan mukim dan kampung, dan lain-lain penggiat kemasyarakatan. Kerjasama pihak-pihak berkenaan ini amatlah penting untuk menjamin sumbangan para belia dapat dilihat sebagai sangat berharga. Mengenai kemajuan golongan belia pula, beta gembira mengetahui bahawa peningkatan indeks pembangunan belia, Youth Development Index, daripada 65.1 pada tahun 2018 meningkat kepada 69.0 pada tahun 2025. Peningkatan ini adalah merupakan pencapaian tertinggi sejak indeks mula diperkenalkan pada tahun 2008. Peningkatan ini juga adalah didorong oleh prestasi yang membanggakan dalam bidang nilai dan identiti, values and identities, serta pendidikan. Namun begitu, beta tetap menyeru supaya perhatian terus diberikan kepada bidang-bidang yang masih memerlukan pengukuhan, khususnya penglibatan komuniti dan literasi kewangan di kalangan para belia. Usaha masih saja diperlukan untuk bidang-bidang ini dilaksanakan secara berterusan. Pada masa yang sama, aspek pendidikan dan peluang pekerjaan juga mestilah terus diperkasa untuk memastikan pembangunan belia dilaksanakan secara seimbang.
0: Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik usaha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk meneliti semula dasar belia negara dan strategi DBNS supaya dasar tersebut terus relevan untuk masa sekarang dan akan datang.
1: Dalam hubungan ini, beta menyarankan supaya penelitian tersebut terus sahaja dibuat berdasarkan dapatan terkini indeks pembangunan belia dengan juga mengambil kira perubahan landscape ekonomi, teknologi dan keperluan belia. Beta berharap usaha ini dapat terus melahirkan belia berwawasan

0: dan ejen perubahan bertaraf dunia. Menyentuh mengenai program Khidmat Bakti Negara, PKBN pula, beta mengambil maklum mengenai pelaksanaan secara rintis program ini, iaitu selama 6 bulan berbanding 3 bulan sebelumnya. Program rintis ini pula turut diperkukuh dengan pengenalan 2 modul baharu, iaitu siap siaga masa depan dan program pertahanan awam. Pengenalan modul-modul ini dihasratkan untuk melengkapkan lagi pengisian PKBN, khasnya dalam pembekalan kepada para belia, kemahiran dan pengetahuan supaya mampu menghadapi apa jua cabaran. Sehubungan itu, beta menyarankan supaya pelaksanaan program rintis ini akan terus diteliti dan dinilai lagi keberkesanannya secara menyeluruh bagi memastikan PKBN benar-benar memberi impak berkesan kepada pembentukan jati diri dan disiplin para belia. Dalam kesempatan ini, beta turut menyeru supaya lebih ramai lagi para belia turut merebut peluang untuk menyertai PKBN selaku ianya wadah bagi para belia untuk menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada masyarakat dan negara. Akhirnya, beta dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan ke-21 kepada seluruh warga belia di negara ini. Beta berdoa semoga para belia akan terus dikurniakan kekuatan dan semangat suka berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan, beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah serta berharap semoga pengiktirafan ini akan menjadi pendorong kepada para belia untuk terus mencipta kecemerlangan.
1: Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ialah pengurnian anugerah Hari Belia Kebangsaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan, dan Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Pemangku Menteri Pendidikan selaku timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh sambutan Hari Belia Kebangsaan sebagai wadah penting dalam mengiktiraf sumbangan, pencapaian dan penglibatan belia dalam pelbagai bidang. Ikrar belia dibacakan oleh 100 orang belia yang mencatatkan pencapaian dalam pelbagai bidang, termasuk 3 orang belia kelainan upaya. Bacaan ikrar belia diketuai oleh Awang Muhammad Fuad bin Haji Mat Tahir, penolong pensyarah Fakulti Ekonomi dan Keuangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis disusuli dengan tayangan video memaparkan peranan belia merealisasikan wawasan Brunei 2035. Majlis juga diserikan dengan persembahan belia berbentuk lagu Suara Kita dan kuaya lagu patriotik belia, Belia Menuju Wawasan. Anugerah Belia Cemerlang dikurniakan kepada Dayang Fatin Afiqah binti Muhammad Asrul Sani, pengasas Parabela Studio, menerima sebuah trofi sebidang kain jong sarat bunga bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Anugerah Belia Berkhidmat dikurniakan kepada Dayang Sarah binti Abdul Muttalib, Setiausaha Agong Persatuan Kemajuan Insan Kesan, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Dr. Dayang Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor UNISA, dikurniakan anugerah pemimpin muda belia, menerima trofi sebidang kain jong sarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Manakala projek ekosistem rasa Borneo Brunei Borneo Culinary Landscape The Gula Anau Story memenangi anugerah projek cemerlang untuk belia, menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai $3,500 ditaja oleh Imagine Sendirian Berhad. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran Hari Belia di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda baginda, Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesambah. Pameran dibahagikan kepada 5 kluster, iaitu Kluster Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan, Kluster Jati Diri, Kluster Akhlak, Kluster Kesejahteraan Masyarakat dan Kluster Sektor Keutamaan Ekonomi. Konsep sambutan dan pameran pada tahun ini mengambil inspirasi daripada titah Kebawah Duli Yang Mahamulia yang menekankan keperluan membina belia berjati diri, berakhlak, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran di samping memperkasakan belia untuk menjadi pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
2: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.belif.com.bn. Belief on course for success.
1: Kejayaan dan inisiatif yang digerakkan oleh para belia bukan sahaja mengangkat martabat bangsa, malah membuktikan keteguhan jati diri berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja MIB dalam berdepan cabaran era globalisasi dan kepesatan teknologi masa kini. Ikuti perkongsian beberapa penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan ke-21. Mereka terdiri daripada Dr. Dayang Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor UNISA, Dayang Sarah binti Haji Abdul Muttalib, Setiausaha Agong Persatuan Kemajuan Insan, Awang Joshua Anak Belayan, pengerusi ekosistem rasa.
3: Dalam ketani sama-sama memajukan negara ketani, ia memerlukan pengorbanan dan belia tu ada segala aset yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk memajukan diri sendiri dan juga memajukan orang lain.
4: apabila belia-belia ni kita ni berkhidmat dalam masyarakat, kita ni akan membanyakkan lagi jenis-jenis belia yang bersemangat untuk satu berkhidmat kepada negara tapi juga membina

0: generasi akan datang seperti mana Titah Sultan, bahawa kamilah peneraju pada masa depan.
1: Saya membuat dokumentari Ekosistem Rasa yang menceritakan pasal gula anau di ekosistem bakau di negara Brunei Darussalam dan

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar beli negara dan strategi terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, kita berikan topan kita bersama waktu maghrib dengan negara Brunei Darussalam. Hari ini 6.09 minit petang. Dan juga bersamaan dengan pertukaran hari bulan dalam takwim Hijriah 27 Rabiul Akhir 1448.

0: oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Baiklah, pendengar di rahmati Allah, untuk anda kita bersama waktu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Hari ini akan bermula pukul 6.09 minit petang. Bagi daerah Tutong, waktu maghrib bermula 6.10 minit petang. Dan bagi daerah Blight pula, waktu maghrib bermula 6.12 minit petang. Pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran audah ke Masjid Umar Ali Saifuddin Baras Begawan untuk ikuti laungan azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib yang akan diteruskan nanti dengan secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib sebelum lazimnya. Pada pendengar terus, kami bawakan pendengaran audah ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Alhamdulillah, dengan adik rahmat Allah, untuk pandai kita bersama waktu isya bagi darah Brunei Muara dan Temburong. Hari ini akan bermula pukul 7.18 menit malam. Bagi darah Tutong, waktu isya bermula 7.19 menit malam. Dan bagi darah Belait, waktu isya bermula 7.21 menit malam. InsyaAllah kami akan bawakan semula pendengaran audio ke Masjid Tumar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, untuk ikuti secara langsung tunaikan sembahyang fardu maghrib. Baiklah, pendengar yang dirahmati Allah, sementara itu kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei dalam ruangan Menuju Keredaan Allah. Artikel berjudul Amalan Berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah, doa merupakan salah satu ibadah yang sangat digalakkan dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Doa bukan hanya sekadar permohonan, tetapi juga merupakan bentuk penghambaan, rasa syukur dan pengakuan pengharapan hamba atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60 yang mafhumnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku memperkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah SWT menyeru sekalian manusia untuk membiasakan diri supaya sentiasa berdoa untuk memohon kebaikan dan menolak keburukan dalam meniti kehidupan yang penuh ranjau ini. Sebagai seorang hamba yang beriman, seseorang itu hendaklah sentiasa mendekatkan diri dan berhubung terus dengan Allah SWT, sama ada dalam memohon segala keperluan, mengadu segala permasalahan, maupun sebagai bentuk penghambaan diri. Sesungguhnya doa yang dipohonkan kepadanya semata-mata dengan tujuan untuk mengharapkan reda dan kesejahteraan dari Allah SWT. Seorang Muslim dianjurkan untuk berdoa dalam setiap keadaan, baik saat senang maupun susah, waktu sihat maupun sakit, dan waktu lapang maupun sempit. Manakala orang-orang yang meninggalkan doa dianggap orang-orang yang sombong, dan Allah SWT murka kepada sesiapa yang tidak berdoa dan akan menerima balasan yang berat. Daripada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya sesiapa yang tidak memohon, iaitu meminta kepada Allah, dia, ini Allah, murka kepadanya. Pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, untuk ikuti secara langsung tunaikan sembahyang fardu maghrib.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadan.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat pada jemaah bagi mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesejahteraan ke bawah duri yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qiyah Mizaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga mohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jurbu. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Salatul hayati jami'a rahimakumullah. Salis

الله أكبر.

في الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. يا الله، mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia berkasri baginda raja istri pengiran anak hajah salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah murniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan

0: dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina, wasallim biladana wa biladal muslimin min a'daika wa a'daiddin, wasallimna min jami'il ilal wal awbi'ati wal anfati wal balaya. Allahumma ij'alna wa lil muslimina min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli bala'in 'afiyah. Allahumma fashaffi' nabiyyaka Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi dhalik, waghfir lana hubana wa khatayana, anta rabbut tayyibin. Ya Aziz, Ya Alim, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Latif, Ya Halim, Ya Khabir. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي، tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, ke kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujib doa isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin wa ya hafiz, ya qawi wa ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Alhamdulillah, pendengarnya dirahmati Allah. Demikian tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan sembahyang Sunat Hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Nasional FM Radio Brunei untuk panduan kita bersama waktu Isya bagi negara Brunei Darussalam hari ini bermula pukul 7.18 malam. Pendengar di rahmatullah, seterusnya sama-sama kita ikuti dan hayati bersama bacaan surah Yasin.

0: Variasi Senja.
1: Variasi Senja di National FM Radio Brunei. Sudah pun pukul 6.59 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Waktu Isya bagi negara Brunei Darussalam. Sekali lagi topan kita bersama 7.18 menit malam. Tugas akan berakhir pukul 8 malam ini nanti. Selepas itu ada pendengar akan bersama rakan setugas yang lain pula dalam segmen Ritma Malam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

0: National FM。
1: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.

Baik, mendingan 7.29 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. InsyaAllah. InsyaAllah tugas akan berakhir pukul 8 malam ini nanti. Selepas itu ada peringatkan bersama dengan rakan tugas yang lain pula akan bersama Hauda dalam segmen Ritma Malam nanti. Antara yang akan dapat anda ikuti 8.15 Majar Hugama, diikuti dengan Dari Kampung ke Kampung. Bagian pada hari ini akan membawakan Kampung di Darah Temburong. Dan selepas berita ringkas dunia nanti, anda akan dapat ikuti Forum Khas Hari Belia 2026. Bawakan tajuk Bahasa Lestari Bangsa, Menyeimbang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Siarannya dapat anda ikuti selepas berita pukul 9 nanti. Ya. Terus bersama di National FM Radio Brunei.

Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bertemu lagi dalam sebuah rancangan Tahsinul Akhlaq dengan tajuknya pada kali ini membela nasib golongan yang lemah. Maka siapakah yang perlu kita ikutkan untuk menjadikan ikutan tauladan akhlak untuk membela nasib golongan yang lemah? Maka sudah tentulah kepada insan yang mulia kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Apa kata Allah SWT? Allah mengatakan di sini, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh, ada ikutan, ada teladan yang terbaik untuk perlu kita ikutkan. Maka tadi melihat Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang terpuji, di antaranya membela nasib golongan yang lemah. Dan bahkan bukan saja akhlak Rasulullah, tetapi Rasulullah juga menganjurkan untuk kita ni mengikuti akhlak Rasulullah untuk membela nasib golongan yang lemah. Sebagaimana ada disebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menguruskan nasib para janda dan orang yang miskin akan mendapat pahala seperti mujahid fi sabilillah. Dan berkata perawi hadis, saya kira, katanya, baginda juga ada

0: bersabda dalam satu perumpamaan yang lain, kata Rasulullah, seperti orang yang bersembahyang terus menerus di waktu malam dan berpuasa setiap hari. Masya Allah. Maka tadi melihat di sini Rasulullah SAW pada zamannya, bagi Rasulullah ialah ramai yang wanita-wanita kematian suami. Sebab apa? Semua para suaminya ikut berperang untuk mempertahankan agama dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para janda itu yang kematian suami jatuh kepada menjadi orang yang miskin. Tetapi bila kita membela mereka yang sudah menjadi lemah ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya ialah sama seperti mujahid fi sabilillah. Maka bukankah itu lebih baik untuk kita mengambil, untuk kita merebutkan? Ketahuilah bahawasanya janganlah kita ni memandang serong ataupun memandang hina kepada mereka yang lemah. Ada kalanya orang yang lemah ini yang perlukan bantuan tapi kita ni abaikan. Ada kalanya mereka ini perlukan semangat daripada kita tapi kita ni tidak hiraukan. Seolah-olah kita lebih hebat daripada orang sekeliling kita, Masya Allah. Tapi ketahuilah, inilah kelebihannya bagi mereka yang ikut seperti akhlak Rasulullah SAW untuk sama-sama kita ni tolong menolong, menggalakkan untuk kita ni membela nasib golongan yang lemah ini. Terutama siapa? Kepada orang yang berkemampuan. Contohnya apa? Ia mampu menolong orang yang lemah tapi ia tidak mau menolong. Maka inilah yang ditujukan kepada mereka. Mereka mampu untuk menguruskan yang lemah ini, menolong yang lemah. Maka mereka inilah dikehendaki untuk merebuti peluang membela nasib golongan yang lemah. Maka insyaAllah mudah-mudahan kita ni, para pendengar dan saya sendiri, di antara menjadi orang yang pemurah hati kita ni untuk menolong nasib golongan yang lemah, nasib golongan yang memerlukan. Kerana apa? Mungkin mereka inilah menjadi jambatan kita ni untuk mudah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan dapat manfaat untuk mengikutkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela nasib golongan yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahsinul Akhlak bersama Ustaz Fatin Abdul Rahman dibawakan oleh National FM.

0: Variasi Senja.
1: Tujuh tiga puluh enam menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita teruskan sisa-sisa pertemuan kita dengan beberapa buah lagu

0: Wan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri nafasati fil uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. National.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: National FM.

0: berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National
1: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Aku berlindung dengan Allah dari

0: birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam

0: kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio

0: International FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Pilihan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.

0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.